0: IJ juga dilakukan bersih-bersih di area Cagar Budaya Tugu Soekarno. Dan kegiatan rangkaian ini merupakan bukti bahwa RRI komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memberikan baktinya dengan informasi yang mendukung pemerintah, baik kota maupun provinsi, juga menjadi jalur informasi bagi masyarakat secara nyata atau real, agar informasi yang beredar baik di lingkungan kota maupun provinsi merupakan informasi yang dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan. Ya, saat ini pengibaran bendera merah putih telah siap untuk segera dikibarkan. Pembawa bendera dan juga dua personil untuk memancangkan tali di depan bendera juga telah siap-siap. Dan juga saat ini kondisi kabut asap tidak menghalangi untuk karyawan-karyawati di lingkungan LPP RRI Palangkaraya melaksanakan apel atau pacar besar Hari Radio. Ya, sudah pendengar, bendera merah putih siap untuk dikibarkan.
1: Kepada sang merah putih.

0: Pegok, go.
1: Ya, sudah mendengar bendera merah putih telah dikibarkan. Bendera merah putih yang menjadi kebanggaan negara Indonesia telah berkibar di halaman kantor RRI Palangkaraya sebagai momentum bahwa upacara besar Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini telah terlaksana. Dan juga saudara pendengar, RRI Palangkaraya juga turut berkontribusi memberikan informasi terbaik bagi masyarakat dengan kondisi cuaca yang saat ini memang tidak stabil, kemarau panjang dan juga asap sudah mulai tampak menyelimuti kota cantik Palangkaraya. Namun hal ini juga tidak menyurutkan tekad angkasawan-angkasawati RRI Palangkaraya untuk menghadiri rangkaian kegiatan Hari Radio dengan apel bendera di halaman kantor RRI Palangkaraya. Saudara pendengar, informasi juga yang diberikan RRI sebagai pelayan publik saat ini sudah merupakan salah satu dari tiga komponen, yakni TVRI, juga KBRN Antara, untuk turut serta pemerintah kota maupun provinsi memberikan informasi terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam kebencanaan. Dengan kondisi yang saat ini tidak baik-baik saja di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, dengan hadirnya kabut asap juga ikut serta mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat melalui RT, RW, juga camat, lurah dan sebagainya untuk turut serta memadamkan api dan juga mencegah kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya kita akan mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh pemimpin upacara, yakni Kepala LPPR RI Palangkaraya Tri Umi Setiawati.
2: Sejenak kita menundukkan kepala sembari mengheningkan cipta untuk para pahlawan pendahulu kita, pejuang Radio Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: sudah benar mengenangkan cipta telah selesai, dan saat ini beralih ke pembacaan naskah Pancasila yang langsung dipimpin oleh Kepala LPPR RI Palangkaraya Tri Umi Setiawati, yang diikuti oleh seluruh peserta upacara PNS maupun ASN P3 di lingkungan LPPR RI Palangkaraya.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ya, sudah mendengar, pembacaan teks Pancasila telah selesai dibacakan di hari jadi RRI ke-81 tahun 2026 ini
3: oleh Ibu Septina Trisnawati SS selaku Ketua Tim Pemberitaan.
0: Ya, pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945 langsung dibacakan oleh Ketua Tim Pemberitaan RRI Palangkaraya Septina Trisnawati SS.
4: Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ya, sudah mendengar, pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah selesai dibacakan oleh Kepala Tim Pemberitaan RRI Palangkaraya Septina Trisnawati,
3: Ketua Tim Konten Media Baru, diikuti oleh peserta upacara.
0: Ya, pembacaan Tri Prasetya Kumpli akan dibacakan oleh Ketim KMB RRI Palangkaraya Gordon Tobing SH.
5: Tri Prasetya RRI.
1: Tri Prasetya RRI.
5: Satu.
1: Satu.
5: Kita harus menyelamatkan.
1: Kita harus menyelamatkan.
5: Segala alat siaran radio.
1: Segala alat siaran radio.
5: Dari siapapun.
1: Dari siapapun.
5: Yang hendak.
1: Yang hendak.
5: Menggunakan alat tersebut.
1: Menggunakan alat tersebut.
5: Untuk menghancurkan negara kita.
1: Untuk menghancurkan negara kita.
5: Dan membela alat itu.
1: Dan membela alat itu.
5: Dengan segala jiwa raga.
1: Dengan segala jiwa raga.
5: Dalam keadaan bagaimanapun.
1: Dalam keadaan bagaimanapun.
5: Dan dengan akibat apapun juga.
1: Dan dengan akibat apapun juga.
5: Dua.
1: Dua.
5: Kita harus mengendalikan.
1: Kita harus mengendalikan.
5: Siaran RRI.
1: Siaran RRI.
5: Sebagai alat perjuangan.
6: sebagai alat perjuangan
5: dan alat revolusi,
6: dan alat revolusi
5: seluruh bangsa Indonesia,
6: seluruh bangsa Indonesia
5: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
6: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
5: hati yang bersih dan jujur,
6: hati yang bersih dan jujur,
5: serta budi yang penuh kecintaan,
6: dan budi yang penuh kecintaan
5: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa,
6: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
5: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran.
6: Kita harus berdiri di atas segala aliran
5: dan keyakinan partai,
6: dan keyakinan partai
5: atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa,
6: atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa
5: dan keselamatan negara,
6: dan keselamatan negara,
5: serta berpegang pada jiwa proklamasi,
6: serta berpegang pada jiwa proklamasi
5: 17 Agustus 1945.
0: Ya, saudara pendengar, pembacaan teks Setia RRI telah selesai dilakukan oleh Ketim KMB Gordon Tobing SH.
7: Selanjutnya, disingkat di terbang.
0: Ya, kita akan mendengarkan pidato atau arahan dari ketua dari Kepala LPP RRI Palangkaraya, Ibu Umi Trestia Wati, terkait pidato dari
8: HUT ke-81 Radio Republik Indonesia
0: Pusat dalam hal ini direksi dari RRI di Jakarta.
9: Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI tahun 2026 ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, terpercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hatian. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI.
1: Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,31 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 300.037.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik. Namun, di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang sampai saat ini sudah lebih 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui RRI Co-ID dan Radio RRI. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Meleboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat lembaga publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai sebesar 97,35. Angkasawan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah yang menjadi perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan multi platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta,
9: 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, tertanda I. Hindrasmo.
0: Siap. Benar, demikian sambutan dari Direktur RRI Pusat I. Hindrasmo.
10: Pemberian apresiasi
0: dan juga telah disampaikan.

2025. Dan hal ini merupakan wujud kinerja dari RRI Palangkaraya untuk turut serta bersama di seluruh Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, memberikan terbaik informasi bagi masyarakat, khususnya dalam hal-hal krusial seperti kebencanaan sosial dan juga pelayanan masyarakat. Pemberian penghargaan bagi KBRN terbanyak dari pemerintahan atas nama Agajaya Bijaksana dan juga ASN Teladan Ayu Isti Primandani telah diberikan oleh Kepala LPP RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati. Apresiasi ini diberikan sebagai wujud

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
2: Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Jamu-jamu, jamu nih mas, jamu nih mbak, tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu-jamu.
2: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Kulapari, suara budaya Nusantara. Pernah enggak Kulapari membayangkan bagaimana cerita suara manusia bisa sampai ke telinga orang lain tanpa kabel yang menghubungkan mereka? Nah, perjalanan radio ternyata cukup panjang nih Kulapari. Pada akhir abad ke-19, para ilmuwan mulai mengembangkan teknologi komunikasi menggunakan gelombang radio. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan teknologi ini adalah Guglielmo Marconi yang berhasil mengembangkan sistem telegrafi nirkabel dan melakukan pengiriman sinyal melalui gelombang radio. Dari sinilah Kulapari, teknologi komunikasi tanpa kabel berkembang semakin pesat. Radio kemudian bukan hanya digunakan untuk mengirim kode atau pesan, tetapi mulai dimanfaatkan untuk mengirimkan suara dan informasi kepada banyak orang. Bayangkan yang Kulapari, dari teknologi yang awalnya terdengar seperti sesuatu yang ajaib, akhirnya lahirlah media yang sampai sekarang masih menemani kita. Dan perjalanan radio ternyata belum berhenti sampai situ, karena teknologi ini kemudian ikut masuk dan berkembang di Indonesia. Nah, Kulapari, setelah radio berkembang di berbagai negara, teknologi ini kemudian mulai dikenal di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Pada masa itu, radio digunakan melalui berbagai perkumpulan siaran. Salah satunya adalah Batavia Radio Vereniging yang berdiri di Batavia pada 1925. Kemudian bermunculan berbagai stasiun radio di sejumlah daerah. Radio menjadi media baru yang menarik perhatian masyarakat karena bisa menghadirkan informasi, musik, dan hiburan langsung ke rumah pendengarnya. Kulapari, memasuki masa pendudukan Jepang, keberadaan radio semakin penting sebagai sarana penyebaran informasi. Setelah Indonesia merdeka, radio kemudian memiliki peran yang jauh lebih strategis, terutama karena bangsa Indonesia membutuhkan media untuk menyampaikan informasi mengenai perjuangan dan kemerdekaan negara yang baru saja merdeka. Dan disitulah Kulapari, kita sampai pada satu tanggal yang sangat penting dalam sejarah radio Indonesia, yaitu 11 September 1945. Tanggal inilah yang kemudian menjadi tonggak lahirnya Radio Indonesia. Kulapari kembali hadir di ruang dengan Anda, lagu darinya One Scott dengan judul Mana-Mana.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya dan Kulapari. Kita sampai pada bagian penting dalam perjalanan radio digital. Pada 11 September 1945, para tokoh radio dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi radio yang bisa menjadi sarana komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat Indonesia. Maka lahirlah Radio Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan RRI. Salah satu semboyan yang sangat terkenal dalam perjalanan RRI adalah sekali di udara, tetap di udara. Sejak awal berdirinya, RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Seiring waktu, RRI terus berkembang dan menghadirkan berbagai program, mulai dari berita, pendidikan, kebudayaan, hingga hiburan. Dan hari ini Kulapari, radio sudah mengalami perubahan besar. Kalau dulu kita menayangkan radio lewat perangkat di rumah, sekarang siaran bisa didengarkan melalui berbagai platform digital. Tapi satu hal tetap sama Kulapari. Radio tetap hadir untuk menemani, memberikan informasi, dan menjadi suara yang dekat dengan masyarakat. Sekali lagi, selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun RRI.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, aku lapari setelah perjalanan panjang radio dari masa lalu sampai era digital. Pertanyaannya sekarang, apakah radio masih relevan, Kulapari? Nah, tentu saja nih. Tentu saja masih ya, Kulapari, karena radio punya sesuatu yang sulit digantikan, yaitu kedekatannya dengan pendengar. Ada suara penyiar yang menemani perjalanan, ada informasi yang kita dengarkan sambil bekerja, ada musik yang tiba-tiba pas dengan suasana hati, sampai cerita lokal yang mungkin tidak kita temukan di tempat lain. Dengan Kulapari, RRI punya peran penting untuk tetap membawa suara masyarakat termasuk cerita dari daerah. Jadi, meskipun teknologinya semakin canggih, radio nggak harus hilang. Radio justru bisa ikut berkembang dari frekuensi FM, streaming, media sosial, sampai berbagai platform digital. Karena radio berubah mengikuti zaman, tetapi semangat untuk menemani dan memberikan informasi kepada masyarakat tetap sama.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan geblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan

Bolehkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungannya inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Kulapari berikut tanggapan fraksi PKS DPRD Murung Raya. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Murung Raya Kalimantan Tengah mempertahankan status dari bangunan Puskesmas Batu Bua karena ketidaksesuaian lokasi yang saat ini berada di Desa Maruwei 1 walaupun berada di satu kecamatan yakni Laung Tuhup. Pihaknya mempertanyakan kejelasan status serta solusi dari pemerintah daerah mengenai ketidaksesuaian lokasi dan nama fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian terhadap Perapeda Pencabutan Perda nomor 15 tahun 2025 tentang daftar penduduk dan pencatatan sipil secara umum, Barlin menyampaikan dukungan agar perda tersebut segera dibahas bersama dengan tim dari pemerintah daerah. Sekian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tabe salamat lingwana latai, salam sojut karena malempang, adil kata lino bacu ramin kasaruga basengat kajubata, arus. Kula pari selamat ka ayat, selamat panalu katuluni arai tuu aku Paulina, panalu lagi Andri Naun Hang Waruhureh edisi Dayak Maanyan. Nah kula pari andrau ina tema takam wadi dan gen Z, ketiga budaya tradisional bertemu generasi digital. Hayu amun kai begabung itak kakak tutu mama bujang ineh amah hiay amun hamen begabung hayu tu langsung herau kami hang 08 isa-isa di meruweh 0 isa ruweh telu-telu di 0811-5201233. Ya kula pari andrau ina takam ngobrol ka awe amun kuliner tradisional sa super autentik ialah wadina survive dan bahkan panalu panggung wa uhang tangan kawa iya Gen Z na seserba digital. Haut hadir hang warungku narasumber takam hie lagi amun puang Reta. Halo Reta. Inan kabar hanyo Reta?
2: Puji Tuhan maehina.
1: Nah hadir pada wau na narasumberku seluar biasa masih muda Gen Z haut jari CEO wadi sekaligus konten kreator Arani Dieni Isalawineini. Halo, selamat.
3: Halo.
1: Wow. Inun kabar anyu?
3: Kabar mae.
1: Nah, syukur aku wawai suara. Ye anyu na herau na?
3: Amun na herau biasanya Hidin. Hidini.
1: Oh, Dini. Dini.
3: Tapi aku haut hang TikTok tadi Hidiang Wadi.
2: Hidiang Wadi.
1: CEO.
2: CEO Wadi.
1: Iya, Diang Wadi. Oke, pang lawah-lawah langsung ay takam kepo narasumber takam. Nah, Reta.
2: Iya.
1: Andrau ina judul takam Wadi dan Gen Z.
2: Ya,
1: seberapa familiar hanyu sebagai Gen Z Andri Wadi?
2: Amun familiar ru pasti familiar tu u kayak ru bahasa takam lah. Dia aku sah muninghang Banjar, irun anjua ulun ngari Wadi. Apalagi sah muninghang Kalteng nak hang awe-awe nan Wadi. Apalagi ina naan hengawa utam CEO Wadi.
1: CEO Wadi tau. Nah, amun hanyu Dini. Tak kenal maka tak sayang ya ulun. Hanyo langsung ay perkenalkan diri dahulu sekaligus usaha wadi nu palus.
3: Ya. Pertama-tama perkenalkan ngaranku Hidini Salawineini biasa ini na hera-hera Hidiang Wadi taati. Padahal entek mangiro ni udir taati aku naganya ngari wadi na wadi ini na khusus daya amun nang Palangkaraya wadi ini ro wadi karing na amun ini ngarani wadi khas Dayak Maanyan. Sengaja aku ngulah Diang Wadi nampan
2: terkenal.
1: Branded ya untuk
3: iya, iya.
1: Nah menurut sejak kapan hanyo mulai usaha roh
3: hingga awal 2025
1: ke awe maka aku pikiran sebagai Gen Z hanyo timbul bejual wadi hau
3: daya aku tadu begawi
1: timbul wadi biasa nih amun Gen Z lu segala kopi
2: segala usaha ngari baju
1: ina timbul wadi kadang tumpang.
3: Jadi pertama-tama ru cerita nih ru kayaknya awal nih aku ngari wadi ru. Jadi nini guru kan suah muning be kami aneh. Jadi hanya ru nginsing wadi hingga tumpuk. Nah hanya ru ngilang toples, toples dan toples sosis kan. Nah dan ternyata aku ru kehaba hingga hang buang lemari dan niro adalah wadi 1 tahun yang lalu.
2: Dan masih yuk kota.
3: Dan masih yuk kota. Dan wadi 1 tahun. Oh ina aku baring nguta wadi ai kunungku. Pas aku nguta wadi iro marah apalagi yang mana anteong Andri ngerani pusuk dengkut pas aku nginam tiba-tiba kawe amun aku ngari wadi amin. Soalnya amun tak kamang Palangka ngantar wadi maanyan
1: uyu bujur
3: dewa here pasti sakaring
1: nah aku gini di sakaring-karing tarus
2: iya bujur
3: jadi ah kak Agemen aku ngarina mahi ulun ngari iyalah ulahan nini kena iyalah petakam jadi hangir lah terpikir. Iro sih awal-awal nih.
1: Oh, bujur.
2: Keren, berarti keren.
1: Iro sang ulah wadi iro berbeda hingga wadi hang ina wadi wadi barito
2: ya. Wadi ina harga wadi ini melonjak ya.
1: Bujur. Wadi inon hanyo.
3: Nene, oh wadi patin yeah. Andri wadi jelawat.
2: Aku wau kerasa jelawat tau yeah. Ulah wadi.
1: Same.
3: Nah, aku gitu wau kerasa. Dek, awalnya aku kayak ngari wadi patin aya nih, tapi yo ineh ku wadi jelawat pada marauddin nene. Kayak yeah. Menrueh variasi ineh ku. Ha, pada ternyata pas aku merasa pada wadi jelawat ru agak kokoh dibanding wadi patin. Wadi patin kan lembek loh. Nah, apalagi batakam sabariu anyeru kadang-kadang tahu hancur.
1: Iya, bujur.
3: Nah, amun wadi jelawat hanya kokoh.
2: Tapi hang tumpuk kan an tau ngari wadi inun kekapar saeuku. Iya. Nah, iskairu lah, kan iru lebih hancur lah kan.
3: Nah, amun kairu lebih hancur. Aku mah memang naan kepikiran anai gawat pepuyu ulapan. Tapi amun hanyeru kan ina fermentasi lah. Jadi hanyeru tahu murah hancur.
2: Iya. Pirelawah kak.
1: Iya.
3: Amun fermentasi ini pituan rawa iyo
2: ayo. Oh iya.
1: Tapi semakin lawas semakin mae lah.
3: Sebenarnya semakin lawas semakin mae. Oh. Tapi kadang-kadang ulun hanginan nanti kok asin.
2: Oh iya iya.
3: Sedangkan asinnya iro sanampan hanya tahun bertahun tahun.
2: Iya bujur bujur.
1: Tapi berarti sebujurnya uang rugi wadina oleh tahun nasimu bertahun-tahun.
3: Iya, tapi nah iyalah ya aku dan syarat dan ketentuan nih.
1: Inon iro
3: harus harus iyalah maerang.
2: Iya, jujur.
3: Aku bingung nih, roh ulun aur komplain aneh kok maerang. Jadi aku kadang-kadang mengurangi irang ini sekira wadiku roh bertahan satu bulan. Naon midi polos kuta ay.
2: Oh bujur. Amun puang maerang ru hanya jadi maasem atau buruk lah ya ulun.
3: Iya, amannya puang maerang hanya hinang buruk.
2: Iya.
3: Lawan ulun aku ru bingung deh inun sa naon kuno ku dengaran ngari wadi hanya udi nasamu polos nari.
2: Iya.
3: Nari pang tau.
2: Aku ru bingung inun lah maksud nih definisi wat herer wadi ru kan namun watakam kan makanan busuk.
3: Iya.
2: Inun lah. Tapi herer nasamu anrawina langsung naan.
3: Nari kayak unini,
1: iya,
3: nah sedangkan utama harus nari pituan ram, nah iro lah guna saya hilang ini.
2: Iya, itu bujur-bujur menghentikan pembusukan ya ulun lo.
1: Nah, wae inah ya sa masak nih mahanyo iro masak serai atau naan dikirim.
3: Amun wadi patin aku masak rerai, tapi amun wadi jelawat masih inehku.
2: Oh iya.
3: Iya, hang palengka kena jelawat nih uyuh nang.
2: Iya, paham jujur-jujur.
3: Iya.
1: Kayu. Lagian amun naan mahal hang palengka.
3: Iya, aku hang pasar PE aku kayu harga 130.
2: Oh, 1 kilo sah?
3: 1 kilo 130.
2: Larang jual lah.
3: Ina jelawat hungi, memang agak rare.
2: Iya iya. Tapi inilah kak, peminat niru ulun Palangka kah atau ulun Maanyan juga?
3: Biasanya. Ulun Maanyan sepasti ini. Pastinya, tapi ulun Palangka pada pada muta dan hari kan angin nana goreng kan.
2: Iya. Nana goreng.
3: Watakap sebagian ni betana aku hari bagus. Wadiku pun tetap goreng here.
1: Hmm. Tahu kah?
3: Ah, tahu wae. Eh, tahu wae. Tahu wae mana
1: rek goreng.
2: Aku hanya kawe emang kapau iru ngulah wadi ini.
1: Sang kapu amun karing hang palangka kan bujuran karing loh.
2: Iya.
1: Wadi ini ba karasa aku amun sa
2: na goreng.
1: Tahu na goreng segala. Amun oleh wadi takam kan basah loh.
2: Iya.
1: Nah. Amun basah ruh kau yang iya, goreng
2: iya, ini
1: tahu melatik-latik anu buang lah.
3: Umpang terus aku sana goreng kerja pakai bahasa ina. Hau ya kerja aku. Kau cara nih, ha na goreng bayar bawang. Ha?
2: Tapi kakak pernah suah nyoba kak?
3: Suah nyoba tapi tetap meraup.
2: Oh iya emang.
3: Amun na goreng petau na cucup pakai.
2: Iya. Crispy jari ini.
1: Nah, berarti selawah ina peminat hanyu sahami di wadi ru Gen Z atau tueh-tueh.
3: amun kebanyakan nih tueh-tueh.
1: Kebanyakan ya.
3: Kebanyakan nih tueh-tueh deh. Akhir nih aku ke iyo wadi takam.
2: Iya.
3: Ulun-ulun sahut lawah muning.
2: Jer-jer.
3: Akhir nih ke iyo wadi takam dan tapi tetap naan sama anak muda, mungkin kan mahasiswa-mahasiswa kayak rusak amin tawadi takam.
2: Tapi biasa juga mahasiswa senahuyu ini ini.
1: Iya. Atau sakasungu tumpuk.
2: Iya.
1: Nah, oke. Bujur pang tapi wahina Gen Z ru kadang lidah nih haut ke barat-baratan segala yeah. Korea-koreaan.
2: Makanan fermentasi sa tatiru yogurt
3: lah. Bujur. Kimchi.
2: Iya, kimchi. Bujur.
1: Inun tantangan terbesar hanyu waktu memulai usaha jualan wadi ru.
3: Pertama tantangan terbesar nih malu.
1: Malu bujur.
3: Jadi aku kan jurusan TI. Lain sama memang jurusan marketing atau inan, aku kan TI lah. Jadi masa aku TI ngeri wadi kan sebelumnya aku begawi mungkin aku jadi teknisi kan terus tiba-tiba aku jadi ngeri wadi awalnya aku malu itu sih saya bejurin tantangan nih Andri modal kan aku ngeri wadi kan hingga 2 kilo
1: awalnya 2 kilo
3: jadi hingga modal nih ru kumpul kayak itu sih tantangan sahang awal
1: kawe hanya memperkenalkan wadi nuru waktu itu
3: kontennya
2: nuru
3: pertama kali ini konten jadi aku awalnya ya aku ineh ku ngirim wadi mak aku ya sahamnya nang tiba lompalaka ya hubungi aku ternyata
2: Wene, iya, apalagi hang sosial media remun isa takam anyar ini tuh peminat nih lah. Biarpun anggapan nih ecek-ecek kayak konten nih lah, mun bahasa ma anyar ru, ini kayak ru.
1: Bujur.
2: Iya, emak ini.
1: Nah, berarti waya ina pira kilo anyo hot?
3: Amun taati.
1: Rata-rata nih ngulah nih.
3: Satu minggu nih sekitar 10-15
1: Wow.
2: Ini udah sama emang CEO.
1: CEO. Uang biang lagi. Nah, Iro hinang galis nih.
3: Memang kadang-kadang an ulun saya memang haud nyetok kayak awal-awal bulan. Aku min 4 kilo. Aku min 2 kilo.
2: Lumayan. Tak sah ini ru di inun jelawatnya kah atau pati ini?
3: Ini ru sebujurnya jelawat andi patin sami-sami nih.
2: Sami-sami.
3: Tapi aku ngulah patin nih butit. Aku ngulah patin butit deh aku mikir nih, "Hene kok ulun ngari patin?"
2: Tapi beda awangna naon nih.
1: Iya, berarti jelawat lah sa Rama.
3: Jelawat sa paling hene nih.
2: Wah, wow, kerasa aku jelawat ru.
1: Iya. Nah, inovasi inun lagi sahamen hanyu kembangkan ke depan nih oleh hawat anu nak hot jari CEO.
3: aku kan daya hunian kan tutukku Udimi di kimchi oleh-oleh mah tumpuk kayak. Terus aku ninung bungkus nih. Oh cantik loh. Jadi hanya ro na web bebujur. Nah ke depan nih ro aku ro hamin nih kemasan nih lebih cantik kayak nampan minat ma generasi
2: Gen Z.
3: Atau pakai oleh-oleh. Aku ro hamin nih kayak ro tapi lah kembali lagi mah kendala dana aneh mungkin ke depan nih bungkus nih lebih mae atau memang aku kan lagi searching kau sih usaha ru aneh harus nan inon amun aku kan haut nan izin usaha nih haut
1: nan izin padahal
3: inon ngarane NIB ka inon haut ngulah hiru udiru aku kan nih ya akhirnya harus nan sertifikat halal jadi kan aku memang puang sangari sa non halal jadi yang akhirnya harus nahan sertifikat halal nih itu lagi napikirku kan itu dana lagi
2: jujur
3: itu ke depan nih ay sih
1: jujur nah wayah ina ru sorry lah mama isara ku nah wayah ina pengemasan hanyu kawe
3: pengemasan tadi ru pakai standing pouch aman area Palangkaraya area Palangkaraya pakai standing pouch. Tapi aku pada ngari ini hang TikTok shop, andri hang shopping. Nah, amun niru pakai plastik sealer, plastik.
1: Nah, an lah. Anu pengiriman hingga pemesanan hingga luar kota.
3: Mati alam Batam.
2: Mal luar negeri ini Enro.
3: Amun mal luar negeri ini ro sebujurnya mah tanteku. Tapi kan mal luar negeri pang tahu dewatku mahi mahi sesuatu laku padat. Jadi harus minta Batam dulu. Ngirim wadi minta Batam dulu aru ai tanteku ngalap hingga Singapura mah Batam.
1: Sampai hampir luar Palangka.
3: Enek pang Malang hingga Tibalam Timur, apalagi yang Tibalam Jawa.
1: Iya, Whitney.
2: Tahu Iru tante ini dia sajari reseller. Iya. TK CEO Adi.
1: Nah, sebelum nyanyu ngonten jari konten kreator dahulu atau berjualan wadi dahulu baru jari konten kreator sambil ngonten wadi.
3: Aku bingung sih nah antum konten kreator atau buat. Dan aku merasa aku an jari konten kreator. Wan jari kala ulun. Pertama nih seperti genzi-genzi pada umum nih awal nih aku rahamin akun guru estetik. Akhirnya setelah aku ngerina ialah nih berjualan dahulu. Oh di rumah mau jadi konten kreator. Dan ternyata pas aku ngeriwa di ROI mulai FYP.
2: Malah saya estetik nih Ru tersampingkan.
3: Estetik tersampingkan. Pertama kali aku ngulah konten tentang wadi tiba-tiba FYP. Jadi hingga Iro lah aku mulai. Wadi ngulah konten
2: Ina peluang nih lah. Pengusaha kira estetik ya.
3: Iya, pengusaha estetik kira.
1: Memang selalu naan jalan amun takam hakun memulai.
2: Masih ujar-ujar.
1: Nah, menurut Hanyu tau lah wadi na jari daya tarik wisata daerah.
3: Amun menurut aku tau tuh.
1: Tau tuh.
3: Tapi daya sabujurnya ulun-ulun sa ma daerah Takamru hamin kerasa sebujurnya keunikan uningan Takamru. Nah, amun menurutku tau jari daya tarik amun agak takam mendorong lagi sa hiwadi ina. Ulun pekerasan ngarani wadi irona anhang Kalteng. Jadi mungkin niro sih tau yang akan datang nih di KAW. Daya kekepoan ulun ro seharusnya. Tapi tak hati kan uyuh ulun ngantara.
2: Iya, jujur.
1: Tapi lagian kadang ro stigma ulun ro oleh aroma nih segala macam. Irusa uyuh takam anu nih memperbaiki ini. Apalagi anak muda weh ina.
2: Iya bujur, apalagi ulun bisa di luar, maksudku di luar Kalimantan, apalagi di luar Kalteng lah. Ulun ro merasa iru makanan
1: busuk ya ulun.
2: Aku suah lo begawi sebelum ni. Nah aneh ngau kesangin nih wadi. Nah iru mah enguh tuh lo. Bulu hereru nyalah ngeo. Nah on ngutak buruk-buruk rika. Tapi padahal lah nanam nih mungkin hang lidah tak Ayla bisa merauh lah menurutku iru makanan merauh kayak.
1: Aku gitu awalnya puang akun. Aduh menguh ya aku. Habis itu nah suap inehku inon ina ya aku merauh wadi. lalu rajin wadi.
2: Iya, bujur.
3: Mungkin iru sih hingga enguh nih.
1: Andri sa busuk ya ulun.
2: Tapi pang tau na ganti pang menengok nih lah. Bahas sih ro hawat.
1: Nah dari konten-konten ro lebih efektif hanya berjualan ro hang platform awe maunya konten ro lebih laku hang Facebook atau TikTok atau awe.
3: Amun saat ini lebih laku nih hang Facebook. Ya kan seperti ialah ya aku nengro kebanyakan nih ulun metu. Jadi amun hang Facebook ulun metu kan henek berkumpul.
2: Iru ladang here ya.
3: Iru ladang here nelang pada aku lebih intens ngonten hang yaro dibanding hang TikTok. TikTok nak aku nak yang penting upload leh. Pada amun FYP terserah nama dan FYP. Yang penting rahang Facebook deh aku hot monet.
2: Bujur.
3: Nah Facebook.
1: Nah hanya ngulah iru sambil ngurus kawa iya. Kawe rempong nih.
3: Sebujur nih puang rempong.
1: Puang lah.
3: Ngulah niru hindra. Iyo pasin tek iya mandre. Amun diru amun ulun mesen iyo naon mesen hang Gojek.
2: Oh iya bujur lah.
3: Gojek naan. Tapi kadang-kadang tutup kok mun galis. Iyo naon mesen iyalah misalnya hampir kerja dia roy aku ngatet kayak hampir naan waktu luangku roy tau ngatet
2: oh pengantaran juga kalah
3: pengantaran tau ngambil pada tau jadi puang iru sih dengeran
2: mau cari kendala keren
1: iru pakai naan sambalnya nikah hanya ngulah atau wadi ai
3: Wadi
1: ai berarti sambal ngelara erai.
2: Iya.
1: Pasti ke depan nih mungkin tahu segala sambal.
2: Sayur juga paket kayak langsung.
3: Aku haut ngulas suatu nama masak. Nang go food tapi huan si here lagi naan mesen deh here. Mending here ngulah erai.
2: Iya itu mujur.
3: Haut nu ulahku tapi mungkin huanku terlalu mempromoni lagi daya uyuh pada amun sesiro aru ai kira aku keteteran deh harus bujur masak di tempat.
1: Iya, nah sebujur nih kadang lo amun ulun cari praktis lo out siang makan siang lo kak Isa praktis langsung sedia nasi segala aja kan. bujur tapi bujur masih kalau iya halus padahal rempong bujur tapi lumayan. Ayo Ina pengiriman nih out. Aduh hai Sarah. Nah amun konten hanyo kau ya hanya ngedit nih kak puang lawa lah segala ngedit nih amun naan kau iya segala.
3: Amun konten sih dia memang ikat nak paling ikat pas intik aku masak intik aku ngulah jadi aku ruk mencari waktu sa memang anakku ganyah tuli atau antri amah nih jadi ngedit nih Rosa.
2: Iya, ngedit nih Rosa.
3: Aku ngisi suara nih Rosa nih. Nan lengan gimana?
2: Apa ya back sound? Back
3: sound. Jadi mungkin ngedit nih Rosa kan harus nepotong harus naik.
2: Iya, iru sih.
3: Iru sampai penah malam.
2: Wow, berarti beriringan lah sa berjualan nih nanti konten Ru memang sangat membantu lah untuk konten.
3: Apalagi sama online.
2: Iya.
3: Eka tinggal ami link Shopee ya.
1: Shopee pada anakan.
3: Shopee.
2: Jadi daya ulun tak atiru memang tak menjangkau amun takam nge-share ke iru lah. Nah apalagi mun FYP yang jadi konten ya.
1: Ambo jadi panaluhang Facebook.
3: Apalagi buatku inan ngarani wadiku kan affiliate.
2: Iya.
3: Naon iyo ngari wadi tanpa harus ngelah wadi.
2: Oh iya bener.
1: Luar biasa. Nah sebagai bagian dari Gen Z hanya dia ini KAW membuktikan amun budaya tradisional takam seperti wadi ru puang kalah menarik dan tetap relevan di tengah perkembangan teknologi digital loh Hina. KAW hanya membuktikan wadi ru puang kalah menarik di tengah perkembangan teknologi digital loh Hina.
3: Cara aku membuktikan nih dengan KAW aku berjualan nih pada udiru aku ibarat sama ulun mintah kontenku bahwa ina lo wadi takam sebujur nih ina lo amun ialah amun takam ibarat sama ulun luar nadar matakam ina lo makanan anti mainstream makanan hie sahamen merasa kena irulah harus nih takam sebagai generasi muda sa harus bangga ai dah ngarane
2: bujur
3: makanan takam
2: geru
3: jadi iwara oh ina wadina kainak
1: naan lah suah na pesan gasan catering catering ulun acara segala sembayang kan amun hang Barito Selatan ru rama dulu ulun ru amun sembayang kebaktian ru wadi wawoy.
2: Iya.
3: Ini kepada sambayang nang.
1: Iya.
3: Tapi yang menangin nah hau pang pekerasa. Aku luan aku bertanya-tanya kok naon enggak ulun tiap bulan midi 4 kilo.
2: Iya,
3: tapi kan aku tidak pernah tahu.
1: Iya.
3: Pakai nan 4 kilo itu tiap bulan.
2: Mungkin stok nih atau pakai memang keluarga nih kah?
3: Nah, ketujuh
2: lah.
3: Tapi kan aku PE ya.
1: Iya. Kepo yo ulun.
3: Sama dinu 4 kilo. Nah, aku pakai rasa juga. Tapi naan ulun sa tanggal ini aku hamil sekian nah untuk selanjutnya kan aku pekerasa
2: ngeleh
3: hamil pakai non pakai na konsumsi atau pakai na ari lagi atau
2: bujur.
3: Pakai acara atau arisan kan
2: bujur. Yang penting nyari CEO ini.
1: Nah Reta apa harapan hanyo Reta terhadap kuliner takam nak di masa depan KAW.
2: Amun harapanku sih nyala kuliner wadi irul isa inilah isa daerah-daerah ru puang wawai kira puang tergantikan Henry isa modern. Jadi takam sebagai Gen Z ru tau meneruskan kira hampi anak takam entah keluarga kira jadi ru tetap kerasa oh ina kas takam kira sih.
1: Bujur. Nah oke. Nah, takam hawat sampai hang pertanyaan terakhir. Nah, Inun Pesen Hanyu Magenzi dari Genzi Magenzi pada sahamen mulai usaha pada kude amangan iyalah kasus Hanyu atau gengsi atau malah bingung hamen mulai hingga awe.
3: Aku bingung pada ke awe iwara Magenzi to Genzi mengenai usaha tapi sepertama ru coba dulu.
2: Coba dulu.
3: Jadi aku gini awalnya coba. Coba dulu ma diri takam inak ru bakal tahu dan percaya. Dan inak se fun fact nih sebujur satu tahun sebelum aku ngari wadi, aku ru memang umak pelatihan. Pelatihan UMKM. Lain soal UMKM desain produk. Jadi kan memang teirunan hendak desain atau ini desain produk. Nah, desain sana ulahku untuk desain produk tugas nih lo adalah wadi.
1: Mulai dari kuliah.
3: Memulai dari kuliah kok haut ngulahi ro menjual niro entek.
2: Jadi memang inspirasi atau iru-iru hot lawak ya lah. Tiba-tiba ai setahun kemudian kan.
3: Tiba-tiba ai setahun kemudian.
2: Jalan nih hot.
1: Hanyu waktu kuliah mula teh iru pilihan pertama Hanyu. Atau aya ulun tuh rama nih asal kuliah ai.
3: Mungkin daya haut terlalu terjun deh. Awalnya kan aku TKJ.
1: Kemana
3: TKJ? Kemana jurusan TKJ? Ke TI juga akhirnya.
2: Akhirnya kan jadi konten kreator nih kan?
3: Akhirnya nggak konten kreator nih, dan selama kuliah aku pun memang jualan.
2: Berarti memang harus
1: jualan inon kuliah?
3: Aku kayak ngantuk deh, kayaknya nggak pang tahu deh tak kami nganti-nganti ya kan produk-produk
1: kosmetik atau puang
3: puang
2: memang hot nan jiwa nih
1: ya berarti baik pengusaha mangga namun tayur
3: tapi kan amangan niru deh wadi
2: iya bujur
3: iya stigma nih ya lah ya nahan hingga aku sasar sama kuliah masa iya hamping ngantuk kayak iya
2: elah nih akhirnya pang kerasa
3: dia kan mungkin aku kan hang stimik kan
1: iya
3: kan nahan satu lah hang stimik lo jadi ketua himpunan
2: iya
3: udir ro inan antah ulun mahasiswa terbaik jadi ro kaun hengaku senyenggol-nyenggol ro yalah cuma mahasiswa terbaik
1: iya jujur
3: akhirnya hanya ngariwadi jadi ro akhirnya ro aku ro jadi
2: tapi haut wow lo iya
1: haut kenal hal
2: ang ulun matu kayak ro maksudnya nih
1: jujur
3: tapi tetap aku nami ina bagai yang itu. Meskipun aku ngeriwan.
2: Iya, jujur.
1: Tetap nahuyo begawi.
3: Padahal pengeri kerasa, kenapa dia begawi?
1: Iya, jujur. Hang lewo gini begawi ya lu.
2: Begawi sa takam sejari bos nih.
1: Iya. Ulun matu eru pakar rasa.
2: Iya.
1: Malah lebih marah usah hang lewo lebih fleksibel.
2: Jujur.
1: Cuan tetap jalan ya ulun. Kada mah kantor segala. Bujur tapi hanya memang naan rencana hamen begawi hang luar kah ke depan nih?
2: Lagi rame.
3: Dek aku tetap memikir anak.
2: Iya, bujur.
3: Dan tanteku henek here ibarai naan staf hangit-hangit gabian ni. Ku dek sang mulah aku berpikir ro daycare nih, aku janjiku sama dengan daycare.
2: Iya, bujur.
3: Ya, untuk ini aku begawi, kira amun tetap lebih besar daycare dibanding gaji.
1: Iya, bujur.
2: Yang penting kan seorang takam ru bahagia menjalani ini lah belu buang beban kira.
3: Dalam pada sika nandarangan kuliah dulu.
2: Iya,
1: iya, bujur.
3: Jadi mungkin takam merintis usaha.
2: Bujur. Iru sih peluang, sa memang besar kira lah. Memang berusaha. Ini Andrew takam sejari bos nih pangkal ngandre ulun. Takam hamen-hamian amuan nih ngulah nih lo. Bebas
3: kira. Tek awe aku mut. Sebujurnya aku tahu ngatet ke ayat. Ya ku kerewe dia.
2: Amun begoy bae ulun pang tahu kaya ro.
1: Iya, jujur. Naan keluar hari ini amah nu hang awe?
3: Amun maksud nih kawe.
1: Hari ini amah nu buang hangin nak kah?
3: Buang hari hang tamiangnya nak.
2: Oh, iya iya.
3: Ini aku begawi tetap hangyaru. Jadi pong tahu jekat nan hangin nak ini
1: lalu titip aku. Ayo.
2: Iya. Titip. Makin lancar usaha.
1: Iya.
2: Jujur. Gaspol.
3: Tapi hangin nak ikat kopi betelu.
2: Oh iya.
3: Saling miru.
2: Bujur bujur bujur. Hot pilihan yang benar iru.
1: Iya, iya, oke. Inon lagi nah. Ayo reta.
2: Ayo reta.
1: Hayo inon ngepo, inon lagi.
3: Iya.
2: Oh, cukup aja pangaku.
1: Kira-kira amun kena inon lagi sal biasanya lah saulah wadi. Sesapat ya ulun tuh.
2: Iya.
1: Uang lah yo.
3: Ini amun sakena sehalus-halus rane irun murah hancur
2: jujur.
1: Oh,
2: dan iru. Aku pada suang ngutak nih rumah lah ini tak ulang nih lo
3: kan memang kan memang
2: yeah.
3: Tapi maksudku murah hancurnya dan ini kan kecil-kecil
2: yeah.
3: Jadi amun sadi memang marah of amun marah of pang menurut
2: yeah, bakal
3: apalagi amun saweho kan
1: yeah.
3: Tapi hanya murah hancur sauyuh aku kabe packing nih atau yang apalagi yang standing pouch lo tau ikat sih sudah ulang
2: iya yeah, kan niru
3: amun aku suahyari ama here inehku hang tumpuk iru kayak tapa
1: besar
3: jadi inehku kan pekerasan na inun akhirnya nawadi inehku jadi special ay misalnya wadi tapa nih sekitar 20 kilo satu ekor.
2: Wow,
3: ini besar tuh. Jadi akhirnya dipotong ini kuru kecil-kecil. Buat jadi wadi itu tak.
2: Oh iya iya.
1: Bujur.
2: Tapi aku suahirulah ngulah dayanan ini. Aku nggak bisa samu kayak teka tumpuk lo. Nah tapi aku ngulah nih sa patin hungai beda nanam nih. Beda patin sa bujur. Ari ulun tambak kah bahasanya lo? Beda memang nanam nih. Kayak mungkin lah dia patin hungai lebih ke rasa. Inun kayak roro aneh.
1: Harga gin beda pang.
2: Iya. Malah bujur. Memang merau sepatin iru pang menurutku sa tambak ru.
1: Iya.
2: Aku nih.
3: Aku pengkara sama.
2: Iya.
3: Dayan ngerani amun hungai andri tambak.
1: Iya.
3: Nah amun amun jelawat sahabat
2: iya.
3: Kuna hanya ru memang tambak tapi tambak ni ru tambak hang hungai.
2: Oh iya iya iya.
3: Iru. Aku pengkara pang beda nanam ni
2: iya.
3: Ke awela tapi amun tiap tangan ro beda rasa.
2: Iya, jujur.
3: Tiap tangan.
2: Rasa.
3: Tiap tangan ro beda rasa. Mm-mm. Jadi aku ro kadang-kadang suah geha aku sadi selama kuliah ro midi-midi wadi ane ngantara-ngantara wadi sa sesuai selera ro.
1: Iya, iya.
3: Masih jua daya. Dia memang
2: iya, iya. Iya. Iya. Iya.
3: Memang selera atau
2: iya, beda-beda kayak ro lah.
1: Oke. Berarti amun segala baung suah
3: baung pasuah daya hanya sama ya lepatin sebenarnya baung
2: terus
3: sama lepat jadi hanya itu agak kenyal kenyal lembek kayak gitu.
1: Berarti hanya belanja rai hang segala pasar PU biasanya hanya
3: puang sih amun ha amun tadi patin niro aku haut langganan Andri Batu.
2: Oh iya.
3: Nanti apa berbesti nanti itu.
2: Iya.
3: Jadi ngeran nih Eka tinggal chat aku hamen di mekilo aku main 10 kilo
2: oh,
3: dia
2: hereng yeah.
3: Ngurus nih dia hereng tinggi
2: gitu. Jujur
1: mantap lagi
2: sih yeah. Wahina.
1: Marah oh apa isi ini udah usah rai-rai.
2: Iya asli. Tapi memulai ini enter lah.
1: Iya memulai.
3: Mulai agak berat mental.
2: Iya
1: mental nih. Ayo amun haut na berarti inun lagi reta
2: haut haut ai
1: hanyu naan sahamen hanyu kisah tentang perjalanan jatuh bangun hanyu berjualan kah
3: amun sa perjalanan jatuh bangun niru
1: iya
3: awal-awal sih dari awal-awal nah kan trial and error nih
2: jujur
3: aku suah ngulah wadi 10 kilo tapi ternyata kurang rami dan niru busuk semua dan aku bingung astaga ini busuk semua hawat pang tahun hari kan aduh rugi ini kan 10 kilo
2: iya
3: aduh rugi itu uina kawela terus paling aku bingung hanya ngumpe nih kawe
2: iya iya bujur ngutare erai pang takut tak ini
3: ngutare erai pang mungkin aku pada aku tahu buruk
2: iya
3: beda saya buruk
2: iya bujur
1: bujur
3: aduh kawela hawat 10 kilo buruk lagi. Iro awal-awalnya rock hot kayak oh bujur sa aku nang ngari.
2: Amin pang jari kayaknya.
3: Pang jari akhirnya dibuang.
1: Untung Iro puang pesanan orang lah.
3: Untung nih puang pesanan. Dan Iru nak cancel ku kata lo.
1: Oh, berarti bujuran haut na pesen ulun.
3: Awal-awalnya kan PO lo.
1: Iya, yeah, oh.
3: Jadi 10 kilo lo memang haut PO dan ternyata Iru gagal. Astaga. Dan
2: kau ya pelanggan Iru.
3: Ya, terpaksa aku cancel kata lo nih. Maaf lah, ina kurang mak
2: Iya, pang bujur. Daripada takam ngami isap uang mak Iru lah.
1: Iya, iya. Apa jarak ulun?
2: Iya. Takam juga akhir nih jari pamae juga.
3: Aku malah naan suah na komen, kok ini wadiknya ngarane pakai kuah enggak kayak biasanya. Nah, kayaknya enggak enak saya buang ya. Astaga, tapi wah dia juga dinem naan rio nih.
2: Iya.
3: Kan naan rio nih. Dia juga dinem naan rio nih. Gila nih ru buruk loh.
2: Iya.
3: Terus umpe nih.
2: Astaga, tapi kok hanya tahu mini lah.
3: Deh mungkin deh ke dinohang TikTok ya.
2: Iya, ya ulun hene FOMO kayaknya nih. Iya, Pa.
1: Atau hanya ta kataruk nih wadi Ina, ya, wadi yang Ina kan karing.
3: Iya. Jadi dari kok Ina kayaknya lah wadi ini saya buang.
2: Iya.
3: Awalnya kayak hapus kok kan komen nih. Elah
2: nih air pakai na baca pas takam mendi air.
3: Nenek ku komen sa. Ini kok kak baunya bau kayak gini.
2: Iya.
3: Kak bela aku menjelaskan.
1: Amun penipuan pang suah lah.
3: Penipuan bau Wina.
2: Oh iya.
1: Jadi ino niro.
3: Barcode. Jadi ngarane anya mesen 10 kilo. Kan aku bingung loh. Ina pertama kali ini. Ulun mesen wadi 10 kilo. Terus aku ibaratkan aku berpikir loh, kok naannya ulun medis 10 kilo. Tentu kok pakai usaha puang, pakai nak utang.
2: Heeh. Itu mah anyan kah atau puang?
3: Pakai bahasa Indonesia.
2: Oh iya.
3: Jadi lo, kok 10 kilo. Akhirnya aku berpikir kayak nak, ya aku elah aku ngulah. Aku DP dulu.
2: Iya, jujur.
3: Nah, oh iya ya Nina, aku mau DP kayaknya. Oh silahkan kirim ya nih akhirnya. Aduh, aku petau pakai dana. Iya, puang pakai QR bank. Dari QR bank ro, aku ro tiba-tiba kepikiran puang tak ayo Pak Iyu.
2: Iya.
3: Pak Iyu ngami sembarangan QR bank. Dari QR bank ro sami ilah Indomaret Alfamart.
2: Iya, jujur.
3: Jadi hanya takam ngami QR aneh. Hereng nge-scan, here sama motong harga.
1: Iya. Nah,
3: Iro lah, oh kok aku, ya lo puang asing lah, dia mun QR Kris, Curious, Iro Curious kak Kris lah, QR Iro kan satu untuk semua, sedangkan amun QR bank satu untuk satu transaksi,
2: bujur.
3: Jadi Iro, ya lah penipuan, ini aku dengan get kontak, akhirnya aku cek bujur, tandai ulun Iro penipuan QR.
2: Jahil memang lah ulun taati pongkaba kau usaha kiru lah.
3: Ya aku usaha.
2: Iya.
3: Menipu aku.
1: Tapi iru pang, ya ulun ru da inun sa ibu rumah tangga, uyu kuliah ya ulun tapi jadi ibu rumah tangga iru bukti ini.
2: Iya.
1: Tahu mikir, amun ulun mungkin masih puang mikir lah.
2: Iya, jujur.
1: Ami ai lumayan 10 kilo ya ulun.
3: Puang lumayan 10 kilo sih hanya kan kayak kawe sistem nih. Ternyata hanya ada puang jari midi. Biasanya kayaknya hanya here haut ngalap duit takam langsung blokir nih biasanya kayak
2: gitu.
3: Amun hang otekur. Jadi ngaran nih here ro haut ala here QR nih. Kan iro di menit ai. Here nulis 10 juta selesai rai 10 juta. Malus
2: banget. Jujur.
3: Belum mahit. Bang tahu takam laku tak
1: iya bujur kata
2: bang tahu jual
1: kesalahan takam saat ngami
3: QR
1: bujur
2: irulah tantangan nilah
3: tantangan nih dasar haut mulai nan penipuan ya dalam kamu haut nan penipuan berarti kayak mulai dedeh usaha
2: ter iya
1: bujur
2: maka nih dia makin iru nun meningkat harga nih wadi
3: ada iru kita haut ini kok rarang banget
2: melejit ya ulun dia
1: kenah gin larang
2: jujur
3: Hampir 35.
1: Iya.
2: Plastik segala macam kan iya. Memang mamai haut segala. Sembako
1: BBM ay mamai.
3: BBM
1: mamai.
3: Iya. Aku bisa meskipun karyawanku ale murupong na bayar.
2: Karyawan sendiri.
3: Karyawan sendiri mau iya. Na bayar tetap sekaryawan ku tetap iya. Ngalap uang jalan. Iya.
2: Tahu membajak ya.
3: Ini akun NMI di minyak 2 kilo. Iya.
2: Ujur.
1: Aduh, rame juga.
3: Iroh mulai awal-awal lusa.
1: Berarti wayahna tapi aman ayalah selawa ini. Selain sabu sukru, segala penipuan ru aman ay berarti.
3: Aman ay genyah nih. Malah ina kai berpikir-pikir ka awe ngulah lebih henek lagi.
2: Iya, yeah,
3: iya. Tetap hene meskipun haut 10-15 kilo ro, per minggu, Iroh ro tetap naan ulun sepuang kebagian aneh. Daya ulun ngeluh dan Iroh dihidun sama nuna organis ele.
2: Iya.
3: Padahal aku biasa nih sadahulu sana utamakan kuru langganan. Jadi bu ina haut ready hamin sa kira aman sama ubah iyalah aku kan marketplace pada. Palang kau kan marketplace masih jalan. Jadi yang marketplace henek pada. Jadi Iroh lah kayak nama tapi ya sedang berpikir dulu.
2: Iya.
3: Tujuan. Iroh perlu modal.
2: Perlu modal, perlu usahanya RRI juga.
3: Modal nih Rosi.
2: Iya.
3: Jujur.
2: Waktu juga.
1: Iya, oke. Waduh, pulang kerasa. Waktu nak ina penyiar selanjutnya haut oke kelapa hari luar biasa perbincangan takam Andrau ina sa ngukamate takam ternyata hal-hal sa tradisional rupuang selama ni kuno. Nah katuluni tergantung ka awe cara takam mengemas dan mengapresiasi ini menjadi modern dan melek digital ir wajib kude puang arti ini takam harus tercerabut hingga akar budaya nih. Nah, kalau pari aku nahan isa kuat senyonteking ke GPT. Nah. Budaya tradisional itu bukan abu yang kita sembah melainkan api yang terus kita jaga nyalanya. Di tangan generasi digital, teknologi adalah bahan bakarnya untuk membuat api itu sendiri bersinar lebih terang dan menjangkau dunia. Rama, terima kasih mana narasumber takam Dieni atau CEO, atau Diang Wadi. Sama Andri Reta pada saya selalu setia nomani. Aku pamit undur diri. Hampir panalo lagi hang warung hore selanjutnya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tanya ai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tunah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tunah. Abi mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaendau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh

0: Rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari, DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah meminta jajaran pemerintah kabupaten menghitung kembali rencana kegiatan yang akan dimasukkan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026 guna mencegah defisit anggaran. Farid mengatakan setiap perangkat daerah perlu melakukan perhitungan secara realistis terhadap program yang masih dapat dilaksanakan hingga akhir tahun dengan mempertimbangkan anggaran yang benar-benar tersedia. Ia menerangkan berdasarkan proyeksi sementara kemampuan pendanaan daerah hingga penghujung 2026 berpotensi tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan. Salah satu pertimbangan utama yakni proyeksi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat yang tersisa hingga akhir tahun dan jumlahnya diperkirakan sekitar 203 miliar rupiah. Angka tersebut berasal dari sisa dana bagi hasil sebesar 43 miliar serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diproyeksikan mencapai 160 miliar. Farid menjelaskan dari data realisasi yang ada, penerimaan DBH tercatat 94 miliar dari total 137 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 43 miliar yang belum terrealisasi. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Eh pak, anak kita kan sudah kelas 3. Sebentar lagi mau ujian. Enak ya, sekarang kelulusan ditentukan sekolah. Jadi, kita bisa lobby dong dengan gurunya. Biar nilai anak kita lebih tinggi.
3: Bu, sekarang bukan zamannya lagi. Dan lagi kasihan anak kita kalau kita paksakan di luar kemampuannya. Biarkan saja dia berjuang sendiri. Gurunya kan pasti tahu kok kemampuan masing-masing siswanya.
2: Ayolah, Pak. Anak kita kan cita-citanya mau masuk universitas ternama. Kita mau kasih berapa kepala sekolah dan gurunya?
3: Tidak mungkin, Bu. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak kita. Jangan menjerumuskan dia. Apa kata orang nanti? Tiba-tiba nilai anak kita melonjak tinggi. Sementara selama ini dia juga tidak terlalu tertinggal dari teman-temannya. Bila kita tetap paksakan, nanti malah terjaring OTT, operasi tangkap tangan. Sudah banyak loh kasus terjadi, Bu.
2: Sudah,

Ciloyok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Itulah si anjonya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindek lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ewe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nanyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Din, kamu perhatiin gak sih? Belakangan ini di Mesos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
3: Iya, Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Nggak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
2: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya nggak bakal jadi pelangi lagi kan?
3: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
2: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
3: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah untuk Indonesia yang lebih damai.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini. Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak? Mau mendengar pendapat? Atau langsung memutuskan sendiri?
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi!

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Raden Sidarto mendukung pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap penerima bantuan sosial, terutama apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam aktivitas judi online.

Untuk itu, setiap informasi atau indikasi terkait aktivitas judi online perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum menjadi dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, apabila hasil verifikasi nantinya menunjukkan penerima bansos memang terlibat judi online dan kondisi ekonominya tidak lagi sesuai dengan kriteria penerima, status bantuan tersebut perlu dievaluasi.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: sore nih. Apa rahasianya, Joya?
1: Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Nyampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baiklah Pari, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara kembali menggelar gerakan pangan murah on the road di Kelurahan Montalat 2, Kecamatan Montalat guna memudahkan masyarakat mendapat sembako harga murah. Pelaksanaan Gepamor di Kelurahan Montalat 2 pada Kamis kemarin dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai disambut antusias masyarakat setempat. Menurut Siswandoyo, kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendekatkan akses masyarakat nih terhadap kebutuhan pangan pokok sekaligus membantu menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan di daerah. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan tersebut untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Pada pelaksanaan di Kelurahan Montalat 2, DKPP bersama Bulog menyediakan beras SPHP sebanyak 250 kg atau 50 sak kemasan 5 kg. Selain itu, tersedia juga beras premium sebanyak 500 kg atau 100 sak, gula pasir sebanyak 300 kg serta minyak kita sebanyak 300 liter. Masyarakat yang datang dapat memperoleh komoditas tersebut dengan harga yang telah ditetapkan dalam kegiatan Gepamor. Untuk beras SPHP kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp57.000, sedangkan beras premium kemasan 5 kg dijual Rp73.000. Sementara gula pasir dijual dengan harga Rp18.000 per kilo dan minyak kita Rp15.000 per liter. Siswando menjelaskan jumlah atau kuota komoditas yang dibawa dalam setiap pelaksanaan Gepamor menyesuaikan kapasitas armada yang digunakan untuk mengangkut dan mendistribusikan bahan pangan ke lokasi kegiatan. Oke, itu dia Kelola Pahari tentang DKPP Barito Utara yang menghadirkan sembako murah untuk warga Montalat 2. Selanjutnya nih, Widi hadirkan ya satu lagu dari Endah The Academy dengan judul Uma Abah. Selamat mendengarkan.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget, keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hoi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu na, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

讲。Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Kulop Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kulop Hari, gak kerasa banget nih ya, ternyata perjalanan RRI ini sudah sampai di usia ke-81 tahun. 81 tahun bukan waktu yang sebentar ya, Kulop Hari. Dari zaman radio masih jadi salah satu sumber informasi utama masyarakat, sampai sekarang ketika informasi bisa kita dapat hanya dalam hitungan detik lewat berbagai platform digital. Tapi Kulop Hari, satu hal yang tetap sama nih, RRI terus hadir untuk masyarakat, menemani, memberikan informasi, menyuarakan berbagai peristiwa, sekaligus menjaga cerita dan budaya Indonesia tetap terdengar. Dan hari ini Kulop Hari, semangat ulang tahun RRI ke-81 juga terasa nih di RRI Pro 4 Palangkaraya. Buat Pak Hari Samandia yang sejak pagi sudah menemani siaran kami, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Karena radio itu bukan cuma soal suara yang keluar dari speaker ya Kulop Hari. Ada cerita, kemudian ada juga informasi, ada musik, ada sapaan penyiar, dan juga yang paling penting ada pendengar yang membuat semuanya terasa hidup. Jadi Kulop Hari, di usia yang ke-81 ini, mari kita terus jaga semangat RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin adaptif dengan perkembangan zaman, dan tetap menjadi ruang yang menghadirkan informasi serta budaya Indonesia. Widi ucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia nih. Dari Palangkaraya, kita terus bersuara, terus bercerita, dan terus menemani Pak Hari Samandiai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Dan di semangat ke-81 hari ulang tahun RRI ini, Widi hadirkan satu lagu ya, dari Elsa Meriska dengan judul Saluang Tengak. Selamat mendengarkan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Beberapa hari, kebijakan tarif Rp0 untuk pendaftaran hak cipta lagu dan musik membuka peluang bagi musisi dan pencipta lagu di Kalimantan Tengah untuk mengembangkan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi karya mereka. Perwakilan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Agus Dwi Susanto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk afirmasi pemerintah yang berlaku sejak 1 Agustus tahun 2026. Kebijakan itu memberikan kemudahan bagi pencipta untuk mencatatkan karya tanpa harus membayar biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara.
1: Baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta dan juga RRI Surabaya dengan tema Radio, Sarana Penyebarluasan Informasi Budaya dengan narasumber Henry Nur Cahyo, penulis dan aktivis budaya. Selamat mengikuti.
2: Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81, ketemu lagi bareng Ayu Ritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya, yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya, Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sampun selesai gitu ya. Sudah selesai.
3: Sudah selesai untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Yeah. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional.
3: Dan ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya, Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya. Betul. Kurang lebih ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba hidup.
3: Betul ya, kan? Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Oh,
3: sudah hadir, iya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya, pemirsa RNet juga pendengar perempat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya. Kalian Cah Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cah Hendri sugeng siang. Cah Hendri, aku langsung kepengin ngerti sih ya, Cah Hendri ya. Radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cah Hendri, lah radio itu sebenarnya ancen panggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oh je, siap atas manuon.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi sih ya.
4: Anje, monggo monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90 itu dulu saya bekerja di koran. Ya itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna karena sing gak berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Nah, iya.
5: Antara teman-teman tuh ada wartawan RRI waktu itu saya. Okay. Yonane ngene. RRI kapan berwarna? Ya karena radio masa-masa berwarna ya. Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
4: sekarang,
5: loh.
4: Betul. Ya, itu, ya.
5: Terus terkait dengan pertanyaan budaya arek.
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya. Sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita, kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, ya, rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio, gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
4: Oke, berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon atau budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang saja nih?
5: Ya, nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Masalah
5: perspektif. Bagaimana kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda, gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima, gitu loh. Karena anak muda sekarang kan, ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu, gitu loh. Nah sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu nekak disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka kan gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu. Kita malah terbalik.
4: Nggih. Oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya, saya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsine sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
5: iso sebenarnya perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
4: Perspektif merekanya. Oke. Nah, kalau Cak Henry sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Henry ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan. Terus mari kita lalang buana yang dindi.
5: Ya.
4: Lah sampean merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio itu pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak itu kapan?
5: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
4: pas kerja radio. Kerja ngrungokno radio.
5: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu
4: loh.
5: Perlu baca, karena gak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan, mungkin gitu loh ya.
4: Oke. Berarti sering ngrungokno ambek musik-musik ya, ana gede-gedinge ngaten nggih. Oke, Cak Jo mungkin itu tadi ya ngobrol-ngobrolnya seru banget ambek Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
6: Saya dari 2011, Cawahyu.
4: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya.
6: Saya iki radio keempat. Perempat radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup Ayi. Kagak ngerti dah. Iya. Tiga sama perempat itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
4: Oh, tuh ya.
6: Iya.
4: Oh, berarti sama-sama pernah di Sumatera juga.
6: Oh, Sumatera yang di
4: Jambi.
6: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
4: Oh, Cina Batak. Oke. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Henry, Cak Henry Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
6: Kalau Ayi sih iya ya, setelah di setelah di perempat juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebarluaskan budaya nih Cak Wahyu kan, karena hadirnya perempat kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya, ini perempat gitu.
4: Betul sih. Karena satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
6: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau Ayi pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Gitu.
4: Oh, oke. Okay. Berarti hampir sama ya sama Cak Henry ya. Lagi kerja baru dengerin radio juga.
6: Iya,
4: gitu ya.
6: Soalnya
4: tapi
6: kalau
4: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
6: Betul. Kalau nonton kan kita nggak bisa ditinggal ya, kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya, Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Henry itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Henry, kalau kita pengen nanya lagi nih?
5: Ya kalau dulu
6: di
5: ya,
6: rumah.
5: Jadi, kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh. Saya itu, jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh. Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan.
6: Jadi
5: ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepingin diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
6: Iya,
5: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
6: Benar.
5: Untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
6: Betul.
5: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain.
6: Iya. Dan ini fun fact ya, Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Dan ini bermanfaat juga. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun, gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata. Gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua kalangan ya. Sebenarnya dari drama radionya bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh. Iya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh. Kita enggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
5: Ya itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
6: Betul.
5: Itu sensasinya kan beda.
6: Beda. Kalau
5: nonton TV.
6: Iya.
4: Melihat di televisi betul.
5: Sensasinya sangat beda itu.
4: Karena imajinasi atau theater of mind-nya.
6: Oh iya, karena itu memang
4: berjalan.
6: Iya, karena
5: imajinasi itu yang harus kita jaga.
6: Iya.
5: Harus kita rawat betul. Kalau kita akan jadi budaya visual.
6: Iya.
5: Budaya kita kan budaya apa istilahnya budaya layar ya.
6: Betul.
5: Lewat HP, layar TV, layar komputer, segala macam budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
6: Betul, betul.
5: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
6: Bukan.
4: Radio bukan masa lalu ya.
6: Betul.
4: Saya
6: betul,
4: suka
6: betul
4: dengan kata-kata itu ya.
6: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
4: Bukan masa lalu.
6: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
4: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cah Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cah Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
6: Wih,
4: kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti cerita Panji, lalu juga ada seni rupa pantang menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan. Nah ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cah Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
6: Lebih banyak 8, daripada kita.
4: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cah Jo dan juga Cah Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cah Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan. Hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya, biar mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cah Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cah Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
5: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
4: Oke, Oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Untuk budayaan-budayaan di Indonesia ini, Pak. Setuju enggak, Cacu?
6: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cah Hendri nih, bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama radio. Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan. Tinggal pendekatannya aja.
4: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
6: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu. Betul. Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
5: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri.
4: Dan
5: sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan nuhun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang biasanya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
4: Mendengarkan jadi, buku.
5: Jadi saya nggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam ini. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya ya, tentang itu, audiobook. Sekarang populer lah audiobook itu. Saya nggak tahu kalau RRI punya audiobook, sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
4: Wah, bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
6: Atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu.
4: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cah Jo ya, dan juga Cah Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
6: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cah Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
4: Oke, nanti untuk caneng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-02-1-3-968.
6: Oke, nanti di Perompet Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Perompet ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Perompet Jakarta ataupun di Perompet Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Perompet dan juga pemirsa RRI.net di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cah Wahyu di Perempat Surabaya. Cah Wahyu. Iya, sudah ada telepon kah di Perempat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perempat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri.
2: Inji.
3: Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana dan prosesnya bagaimana?
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal? Apa bagaimana? Apa berupa tarian? Apa berupa hidungan? Apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat? Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Bu Setyo. Matur sembahyo.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cah Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo, Perempat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang, Ica, silakan Ica.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perempat Surabaya.
1: Iya,
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ica Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Cak.
4: Cak Wahyu sama Cak siapa?
2: Cak Hendri.
4: Ica mau nanya nih, kan namanya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik gitu, kayak anak mudanya atau anak Gen Z gitu bisa mendengarkan RRI? Karena sekarang kan kalau ikat dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak saya nggak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo. Gitu.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Nah, ini Bang Jojo kan ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh nggak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya, Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oke, lagu apa tuh?
4: Selamat

0: Siap.
1: Siap, terima kasih, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya gitu harusnya ya.
1: Iya. Bisa. Ya, dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, direspon dulu Cak Hendri, budaya arek Cak Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh, secara kebudayaan Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah sub etnis. Ya, jadi ada 10 sub etnis di Jawa Timur. Itu ada sub etnis arek. Sub etnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto sampai ke Malang, gitu ya. Kemudian ada sub etnis Mataraman, misalnya Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya, gitu ya. Ada sub etnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Juga ada sub etnis Pandalungan, ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya, gitu ya. Itu yang besar-besar. Yang kecil ada sub etnis Tengger, ya, itu di wilayah Bromo. Ada sub etnis Using di Banyuwangi. Ada sub etnis Samin di Bojonegoro. Ada sub etnis Bawean. Ada sub etnis Madura Kepulauan. Ada sub etnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah sub etnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri. Meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, sub etnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter, budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah sub etnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya.
1: Nah, iya.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Ya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon, ya toh, kon, riko, peno, ya, ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya nggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira gitu.
2: Okay, ya
3: dari
2: itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang jelas.
2: Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Cu ya.
1: Ya tertarik lah gitu ya, dengan.
2: Tertarik. Nah, menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh iya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. Termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul.
3: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik. Gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Oh, oke. Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya guju-guju karena dewe itu.
2: Iya.
3: Buka rubrik ini, saya akan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa.
2: Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand up comedy-nya
2: versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin, jadi ya.
1: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh, ya. Tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya. Sebenarnya kalau udah ada video ya, karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan visual, lagi ke audio, gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya. Bisa, pasti bisa.
1: Harus lah. Itu pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
1: boleh.
2: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis, ini mau menanyakan mengenai menurut Cah Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya.
1: Betul.
3: Gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bikin sih ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran, misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian, musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal-hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menambahkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Baik. Terima kasih Cah Hendri. Monggo untuk channel yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-nya 3x9668. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
1: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
1: Boleh.
2: Sugeng siang.
0: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
0: Cak Henry, Cak Henry.
3: Ya, Henry.
2: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Cak Wahyu. Dengan Cik Guria.
2: Cak. Oh, dengan Cik Guria.
0: Cik Guria di Jakarta.
1: Oke,
0: okay, lagi. Halo Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.

0: dan setia. Apa lagunya?
1: Nah, ya itulah.
0: Nah, tema ini sebenarnya menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya RRI Nasional apa Radio Republik Indonesia yang ke-81, luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu, ya kan? Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio. Radio mampu menciptakan apa-apa theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah?
2: Betul.
0: Ya kan? Pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti mana, bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun dan semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
1: Oke, terima kasih. Cikuria.
0: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
1: Okay, ya, terima kasih.
2: Nah, ada. Okay. Monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
1: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro 4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini. Gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah, baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cegurianya.
2: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
2: Guria
3: tadi, Theater of Mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Ini era-era yang menurut saya sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
2: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi.
3: Ya, seperti apa ya?
2: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
3: Ya.
2: Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya, tantangannya kalau perlu di data sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh.
2: Oh iya.
3: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini saya bukan orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh.
2: Okay.
3: Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya, kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya, ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio, atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh.
2: Nah,
3: kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu, karena dia gak mungkin baca. Kan buku-buku Braille juga sangat terbatas. Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri, ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin, ya, Cak Ju, ya.
1: Betul. Apalagi kita udah mulai live TikTok, gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air, gitu, ya.
2: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Mm-hmm. Jadi untuk Cak Guria, kita sudah menyesuaikan.
1: Sudah menyesuaikan.
3: Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna. Itu.
2: RRI betul. Sudah berwarna sekarang, ya. Nggak ada yang berwarna, udah nggak hitam putih lagi.
1: Berwarna, ya. Kalau Pro 4 warna hijau lime, namanya, kodenya. Beda, ya. Kalau Pro 1 orange, gitu. Orange, beda-beda betul. Kita. Pro 2 beda lagi, gitu. Cak Guria dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRNet, boleh ya di-follow, ya. Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta di Instagram.
2: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
1: di. Ada di situ, ya.
2: Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
1: Iya, mending follow aja Pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran enggak apa-apa, enggak gitu. Apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu-dulu, ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Henry ini mungkin bisa jadi penutup kali, ya, dari Cak Henry. Mungkin udah masuk closing statement nih, Cak Wahyu, mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
2: Oke, silakan Cak Henry untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
3: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi, bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Mm-hmm. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan, yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian, sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja, selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak Nyadran, Petik Laut, Bersih Desa, segala macam, itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu, karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik, sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
2: jarang begitu, Jawa, ya, harus mengikuti kalender
3: ini
2: Jawa.
3: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Saya kira radio nggak bisa mengambil peran di situ.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Cak itu tadi, ya.
1: Iya, mudah-mudahan
2: bersama
1: sih.
2: Bersama Cak Hendri.
1: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini, ya. Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia, ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini. Dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tetap di udara.

beberapa hari, pemerintah Kabupaten Suruyan berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah setempat. Hal ini dibuktikan Pemkab Suruyan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan penyaluran 34 unit bantuan alat dan mesin pertanian berupa mesin pompa air kepada Brigade Pangan dan kelompok tani di halaman kantor BPP Suruyan Hilir pada Kamis kemarin. Supian mengatakan alsintan yang diserahkan kepada penerimaan manfaat yaitu Brigade Pangan dan kelompok tani dapat membantu dalam upaya peningkatan produktivitas dan mempermudah mereka dalam pengolahan lahan pertanian. Pasalnya, di musim kemarau yang terjadi saat ini, sektor pertanian di kabupaten setempat juga terganggu. Maka dari itu, dengan adanya bantuan pompa air ini juga bisa membantu petani dalam mengatasi permasalahan air. Wagub juga mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sehingga Kabupaten Suruyan mendapatkan bantuan tersebut untuk mendukung para petani. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: kami, saya selaku mewakili BPBD Kota Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya di udara dan sebagai mitra pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat, penyebaran informasi pemerintah ke masyarakat secara luas.
1: Obrolan Budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Lari, Bu Siska udah di kelas.
3: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
2: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
3: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
2: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
4: Baiklah Pak Ari, masih bersama Widi di RRI Pelompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kulapa Hari, Widi ada info nih untuk Kulapa Hari tentang Pemkab Seruyan yang berkomitmen tingkatkan produktivitas pertanian. Nah, pemerintah Kabupaten Seruyan ini berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah setempat. Dan selanjutnya Kulapa Hari ada juga tentang imigrasi Palangkaraya nih ya. Ini imigrasi Palangkaraya yang mengantar paspor ke pasangan lansia lewat layanan Antasia. Nah, kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, ini kembali melaksanakan layanan antar paspor lansia nih Kulapa Hari pada Kamis kemarin ya. Ini dengan mengantarkan langsung paspor kepada pasangan suami istri yang lanjut usia di Palangkaraya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Palangkaraya, Wijay Kumar, ini menyampaikan bahwa Antasia ya merupakan bagian dari komitmen kantor dalam menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan ramah bagi masyarakat, khususnya untuk kelompok lanjut usia. Nah, Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Palangkaraya ini akan terus mendorong inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Antasia diharapkan menjadi salah satu bentuk nyata pelayanan publik yang semakin dekat, mudah, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Ia menerangkan, Antasia ini merupakan salah satu inovasi pelayanan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Palangkaraya yang ditujukan khusus bagi pemohon lanjut usia. Melalui layanan ini, paspor yang telah selesai dapat diantar langsung kepada pemohon sehingga mereka tidak perlu kembali datang ke kantor imigrasi untuk melakukan pengambilan. Jadi Kulapa Hari, buat Kulapa Hari yang ingin membuat paspor ya, terutama untuk yang lansia, boleh banget nih datang aja ke kantor imigrasi. Nanti setelah diantarkan ya, setelah selesai bisa diantarkan ke rumah masing-masing. Oke, Kelapa Hari selanjutnya nih, Widi hadirkan kembali satu lagu dari Tini dengan judul Balang Bajodo. Selamat mendengarkan.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Baiklah Pak Hari, waktu sudah menunjukkan pukul 14:43 waktunya saya Widiasi pamit undur diri dari ruang dengar Kelapa Hari. Tapi Kelapa Hari jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada rekan Suneta yang menemani Kelapa Hari sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya di program kesayangan kita yaitu Badengkoy. Jadi buat Kelapa Hari yang mau request-request lagu dangdut favorit, boleh banget ya nanti gabung bersama Suneta di WA kita ya 0811 1520133. Dan Badengkoy akan ada menemani Kelapa Hari dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Widi pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturung satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Belum hari, pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah melalui tim anggaran pemerintah daerah TPAD bersama Badan Anggaran DPRD pelaksanaan rapat dalam rangka pembahasan perubahan kebijakan umum, anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara perubahan

Sekda. Seruyan Bahrun Abbas ini dipimpin langsung Ketua DPRD Zuli Eko Prasetyo dan anggota lainnya di Kuala Pembuang. PLH Sekda Seruyan Bahrun Abbas juga menyampaikan terkait rapat yang digelar bersama Banggar DPRD pembahasan kebijakan umum perubahan APBD. Lantaran sudah masuk tahapan perubahan umum APBD. Lantaran sudah masuk tahun 2026. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1.

0: Lingu Nalatai Salam Sawujud Karena Melempang Adil Katar Linu Bacuramin Kasaruga Besengat Kaju Bata Arus Arus Arus ya. Gimana kabarnya Kulopa hari di siang menjelang sore hari ini tentu saja. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk Kulopa hari yang masih setia bersama kami tentunya di sore hari ini. Saya Suneta Mantike menemani aktivitas Anda hingga ke pukul 20 ya waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Kulopa hari kami hadirkan program spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia, yaitu program Badengkoy untuk Anda 2 jam ke depan ya, yang pastinya menghibur untuk Kulopa hari yang sedang berada di rumah atau di tempat kerja dan sebagainya ya. Oke. Jumat sore ini memang punya suasana yang sedikit berbeda ya. Kulopa hari rasanya beban di kepala itu mulai berkurang ya. Apalagi kalau pekerjaan utama udah selesai dan tinggal menunggu waktu pulang gitu ya. Tapi buat Kulopa hari yang masih berada di jalan, tetap hati-hati ya. Jangan karena sudah kepikiran akhir pekan malah buru-buru sampai lupa keselamatan ya. Nah, buat Anda nih ya, Kulopa hari yang sedang perjalanan pulang, yang masih berada di kantor, di rumah, atau mungkin sedang santai nikmatin sore gitu ya, tetap bareng kami di Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda berikut ini Kulopa hari program spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Badengkoy dangdut adalah kita.
1: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
2: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
1: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
3: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
1: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Berjumpa kembali, ya, senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas sore Anda di program Badengkoi, special request lagu-lagu dangdut Indonesia.

0: Hai Kekul, apa hari kembali? Iya, di program Badengkoy masih kami tunggu nih
1: kebersamaannya ya. Wow, ini gimana juga nih ya, mikrofon kita sebentar, kita cek dulu.
0: Ya, baru enakan dikit ya. Oke, kalau para yang pengen gabung, pengen ikutan di program Badengkoy spesial di sore hari ini, kami buka line telepon nih ya. 0536-3235-969 atau di WhatsApp kami 0811-5201-23 tuh udah ada tuh ya di depan tuh ya. Boleh banget tuh kalau hari ini yang live TikTok kita ya, yang ada sudah bergabung bersama kita di live TikTok ya. Oke. Di sore hari ini kami tunggu kebersamaan Anda Kelopak Hari. Kebersamaan kita 2 jam ke depan ya. Yang pastinya ada sesi pertama. Dia ini adalah sesi pertama kita di pukul 15 hingga 16 ya. Di pukul 16 hingga 17 itu sesi kedua. Untuk Kelopak Hari yang enggak sempat bergabung di sesi pertama boleh banget gitu ya, di sesi yang kedua kita buka kembali line telepon ya. Sore hari ini ya, untuk Kelopak Hari yang masih saja beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas saja untuk Anda. Silakan yang pengen gabung, pengen ikutan ya di sore hari ini. Kami tunggu kebersamaan Anda Kelopak Hari. Dan pastinya ya, untuk sore hari ini program dangdutan kita nih keren-keren banget loh ya, lagunya pada di apa, di cover-cover tuh enak banget gitu ya. Oke, gimana nih? Kita buka atau kita hadirkan aja dulu satu lagu pembuka bersamaan kita di sore hari ini. Ini lagunya andalan ya, versi DJ Cup Bibir Dikecup nih untuk Kelopak Hari. Langsung saja kita hadirkan ya. Setelah ini kita akan buka kembali line telepon untuk Anda atau di WhatsApp juga boleh ya.

Kaki Kelop Hari balik lagi Suneta. Di program Badangku Special Request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Di sore hari ini boleh gabung di line telepon dan WhatsApp ataupun di live TikTok kita di kolom komentar ya. Silahkan, kami tunggu kebersamaan Kelop Hari yang pastinya ya. Di sore hari ini yang barusan bergabung gitu ya, terima kasih, selamat bergabung untuk Anda pecinta lagu-lagu dangdut, boleh banget ya ikutan kita di sore hari ini. Mau request lagu atau mau cerita juga boleh ya, kejadian apa yang sangat apa yang perlu diceritakan gitu ya, yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat juga gitu ya, atau ada info penting atau apa saja boleh banget gitu ya. Silahkan di line telepon kita di 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133 ya.

ya. Masih kita hadirkan kembali satu lagu berikut ini nih ya, menemani aktivitas sore Anda. Masih belum ada yang bergabung ya, masih pada malu-malu gitu ya. Oke, kita hadirkan aja dulu lagu berikut ini ya. Bersama siapa nih yang pastinya di cover nih lagunya? Nikita ya, bersama Nikita Official. Ya, hujan di malam minggu. Ya, ini lagunya di cover ya untuk Anda semua. Semoga terhibur di sore hari ini, dia lagunya.

Eki Kulopari balik lagi Soneta. Nih ya dia program Badengkoy, special request lagu-lagu dangdut Indonesia ya di sore hari ini. Silakan tuh Kulopari yang pengen gabung, pengen ikutan di sore hari ini boleh banget nih ya. Yang pengen gabung lewat line telepon atau lewat WhatsApp juga boleh banget nih ya di sore hari ini. Iya, untuk Kulopari di line telepon 0536323599 atau di WhatsApp 0811520 1233.

Bagi yang pastinya yang sudah bergabung, baru saja bergabung di live TikTok itu, terima kasih udah bergabung ya. Dengerin lagu-lagu yang kita hadirkan, semoga terhibur. Ya pasti kebersamaan kita hingga ke pukul 17 nih ya, menghibur Kelapa Hari. Jika Kelapa Hari pengen request lagu, boleh banget kita tunggu kebersamaannya di line telepon 0536-3235-969 atau di WhatsApp kami 0811-520-1233. Oke, kebersamaan kita di program Badengkoy ya, di sore hari ini hingga ke pukul 17 ya, di sesi yang pertama sekarang ya, nanti sesi kedua di pukul 16-17 ya. Oke, kita hadirkan aja dulu lagu berikut ini, menemani aktivitas sore Anda. Kembali Kau Anak Haji, Aku Anak Penjudi untuk Anda. Semoga terhibur di sore hari ini.

Oke, kalau Pak Harvey sudah berapa lagu tuh kita dengerin bersama, semoga terhibur ya di sore hari ini. Dan pastinya di sesi yang pertama program Badengkoy untuk Anda kami tutup dulu ya. Nanti kita buka lagi di sesi yang kedua karena kita akan jeleng pukul 15, pukul 16 ya. Udah jam 4 sore. Ya, di pukul 16 kami akan bacakan dulu berita mahalau ya untuk Kulapa Hari. Yang ingin bergabung atau ingin memilihkan lagu-lagu dangdut special request ya di sore hari ini, boleh banget ya di sesi kedua nanti setelah berita mahalau ya. Untuk Kulapa Hari, siapkan dulu nih lagu-lagunya apa saja nanti yang akan di request gitu ya. Kita juga buka line telepon kembali nanti di sesi yang kedua. Dan sekarang kita akan jelang ya untuk Anda pukul 16 ya, 1 menit ke depan. Masih ada 1 menit ya. Menunjukkan pukul 16 kami akan bacakan dulu satu berita ya untuk Kulapa Hari dalam rangkaian informasi berita mahalau ya. Namun jangan kemana-mana, setelah warta berita atau berita mahalau di pukul 16 kita akan buka kembali di program Badengkoy spesial lagu-lagu dangdut ya, request lagu dangdut Indonesia untuk Anda.

masukan terkait penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap satwa liar dan habitatnya. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, di mana tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga kelangsungan hidup satwa liar dan ekosistem yang berdampak. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya kolaborasi di lapangan agar upaya perlindungan manusia serta satwa dan habitatnya berjalan optimal. Berbagai pihak yang selama ini terlibat langsung dalam penyelamatan satwa turut menyampaikan kondisi di lapangan. Termasuk kebutuhan penanganan satwa terdampak serta pemulihan habitat yang mengalami kerusakan akibat karhutla. Para pejuang satwa juga menyampaikan masukan terkait pentingnya penguatan regulasi kesejahteraan hewan, termasuk melalui rancangan undang-undang kesejahteraan hewan. Selain penanganan lahan, penanganan langsung terhadap satwa terdampak, Wapres juga menyoroti perlunya langkah antisipasi seiring terganggunya ekosistem akibat karhutla. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mempengaruhi pola pergerakan satwa dan meningkatkan interaksi dengan manusia. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536.

0: 0813-5969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
1: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
1: Karena siap sore waktunya kamu badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Pulau hari balik lagi Suneta ya di program Padengko sesi yang kedua ya, satu jam ke depan tentunya hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore ya. Untuk Pulau hari yang pengen gabung, pengen ikutan, silakan boleh banget sekarang nih ya waktunya Pulau hari untuk bergabung di 0536 3235969 atau di WhatsApp kami 0811520 1233. Silakan ya di sore hari ini untuk Pulau hari yang baru saja pulang ke rumah atau baru saja nyampe atau baru saja pulang gitu atau keluar dari kantor gitu untuk pulang ya. Jam 4 sih ya kalau di sini. Baru pulang. Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung di line telepon WhatsApp ya. Langsung saja kita terima. Langsung saja ini ada siapa nih? Ada Lenius. Halo, sama sore. Badengkoy. Ya, belum kita terima ya. Terima dulu. Halo, selamat sore Badengkoy.
1: Halo, selamat sore. Pro Dangdut adalah Badengkoy Dirgahayu RRI Indonesia khususnya Pro 4, Pro 1, Pro 4, okay. Pro 2 Palangkaraya khususnya ya.
0: Siap. Apa kabarnya ini?
1: Sorry, udah. Lagi batuk ini.
0: Batuk. Kurang sehat ya?
1: Ya, lega-lega. Masih ada kabut asapnya masih nih. Begitu.
0: Silakan lah.
1: Lagunya ini aja. Gembala Hati dari Ade Sadewa.
0: Ade Sadewa.
1: Gembala Hati ya.
0: Oke, okay. Kirim salam dulu untuk siapa?
1: Salamnya kita rangkul aja lah, salam kepada jabat Mbak Soneta, tetap semangat selalu ya, tetap tugasnya tetap oke, gitu aja lah ya. Oke, itu saja, terima kasih, selamat sore, produk adalah kita Badengkoy.
0: Terima kasih kembali, selamat sore juga untuk Lanius sudah bergabung ya dari Sambas Kalimantan Barat ya.

Oke, Kulop Hari langsung saja kita hadirkan nih yang lagu requestan dari Elenius di Kalimantan Barat ya, dengan judul Gembala Hati dengan Ades, bersama Adesa Dewa. Ini dia lagunya spesial, semoga terhibur ya di sore hari ini ya. Gimana nih, coba ada apa ini? Oke, ada apa ini? Ini dia lagunya spesial.

Kulapa Hari balik lagi ya, untuk Anda yang pengen gabungan gitu ya, pengen ikutan ya di sore hari ini, silakan. Oke, di line telepon kita buka kembali dan juga di line WhatsApp ya di 0536 3235 909 atau di 0811 5201233 ya.

Oke, kalau Pak Ari, kita hadirkan aja dulu lagu berikut ini ya untuk Anda. Ada bersama siapa nih? Tias Rosmala dengan Ayah. Oke, langsung saja kami hadirkan berikut ini ya.

0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Anton S. Dohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma, pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau na.
3: Aki punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Ewe
3: tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kota kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai ye manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

Agi Kelopak hari balik lagi sunetan nih ya di program spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia bareng Koi. Untuk Kelopak hari yang pengen gabung, pengen ikutan, kita buka kembali nih ya di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133 ya. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan ya. Artinya untuk Kelopak hari yang pengen gabung, pengen ikutan, masih ada waktu, kesempatan untuk Anda memilihkan lagu-lagu dangdut terbaik atau lagu dangdut nostalgia Anda ya. Atau Kelopak hari cuman hanya pengen dengerin lagu dangdut aja gitu ya, untuk hiburan di sore hari ini, apalagi yang di rumah nih ya, yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang bersanteria ataupun yang sedang apa nih ya, bersih-bersih atau beres-beres rumah gitu ya. Di sore-sore hari ini enak banget tuh sambil dengerin lagu-lagu dangdut ya. Atau untuk ibu-ibu atau emak-emak nih yang pada masak gitu, yang persiapkan makan malam atau makan sore gitu ya, udah sore. Pastinya sedang masak-masak tuh ya, untuk keluarga ataupun diri sendiri juga ya, ya sambil menikmati lagu-lagu dangdut gitu ya, enak banget gitu ya, ada hiburan. Di sore hari ini tentunya bersama saya Sunyata Mantiku. Oke, Kelopak hari nampaknya belum ada yang bergabung nih ya. Kita coba hadirkan aja dulu. Nih tadi kita udah hadirkan ya, Suara Hati versi apa nih yang pastinya di cover ya, versi India. Kali ini Suara Hati bersama Yusnia, bersama Yusnia duet featuring dengan Hamdan At gitu ya. Yang originalnya, versi originalnya langsung saja kita hadirkan dan dengarkan bersama berikut ini.

0: Aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

Oke, kalau apa hari balik lagi Suneta ya di program Bedengkel Spesial Request Lagu-lagu Dangdut Indonesia. Gak kerasa banget nih ya, udah hampir di penghujung acara. Artinya kita harus berpisah di program Bedengkel Spesial Request Lagu-lagu Dangdut ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung tadi, Lanius yang ada di Sambas, Kalimantan Barat. Jangan lupa besok bergabung kembali ya di program Bedengkel, waktu jam yang sama. Karena program Bedengkel ini hadir setiap hari, kalau apa hari ya. Oke, nomor lama-lama gitu ya. Saya Suneta pamit dari ruang dengar Anda semua dari program Bedengkel. Jangan kemana-mana, masih ada program lainnya menemani aktivitas Anda. Di pukul 17 nanti akan ada program spesial informasi ya, terkait destinasi wisata yang ada di Nusantara tentunya. Oke, sebagai lagu penutup kali ini ada lagu bersama siapa nih? Iya, kita akan coba hadirkan.

Kulau Pahari, Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming menemui keluarga petugas yang gugur saat menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla Kalimantan. Di sela kunjungan kerjanya meninjau penanganan karhutla di Kalimantan, Wapres mendatangi kediaman almarhum Ahmad Rizani di Palangkaraya. Kehadiran Wapres menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengorbanan almarhum dalam menjalankan tugas di garis depan penanganan karhutla. Langkah ini sekaligus menegaskan penghargaan negara atas pengabdian para petugas yang mempertaruhkan keselamatan dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. Selain menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum, Wapres juga berdialog langsung dengan para petugas pemadam karhutla. Ia pun menyampaikan apresiasi dan kerja keras dedikasi para petugas yang terus berupaya memadamkan titik api. Wapres menegaskan para petugas di lapangan memiliki peran signifikan dalam memastikan penanganan karhutla berjalan efektif. Untuk itu ia berpesan agar keselamatan dan kesehatan petugas harus tetap menjadi perhatian. Dalam penanganan karhutla, Wapres menekankan pentingnya langkah yang dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat serta keberlangsungan hidup satwa dan kelestarian habitatnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kamu sadar gak sih, dalam sehari kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
2: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
1: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak, mau mendengar pendapat, atau langsung memutuskan sendiri.
2: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya, gitu ya, Wak?
1: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama, gak ada tuh dibeda-bedain.
2: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti gak ada yang rasa paling berat sendiri.
1: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
2: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
3: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Nusantara.
1: Gula Parina masih bersama kami perempat suara budaya Palangkaraya. Di sore hari ini, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Yang pastinya terkait informasi destinasi wisata yang ada di Nusantara. Gula Parina bersama kita hingga ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga akan ada kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Kota Palangkaraya, khususnya untuk kelompok umat Muslim dimanapun berada. Ya. Kali ini informasi terkait Candi Muara Takus ya, jejak budaya di Riau. Kita menuju ke Riau nih ya, kelompok hari. Nah, jika kita ngomongin Riau nih ya, kalau kita ngomongin Riau, biasanya langsung terlintas itu budaya Melayu ya, atau sungai-sungai besar, kuliner khas, atau mungkin juga Kota Pekanbaru yang terus berkembang. Tapi ternyata Riau juga menyimpan sebuah kawasan yang punya cerita sejarah panjang, nuansa yang berbeda dari gambaran Riau pada umumnya. Namanya Candi Muara Takus ya. Nah, Kulopari lokasinya berada di Kabupaten Kampar, dan kawasan ini dikenal sebagai salah satu peninggalan sejarah penting di Riau. Menariknya, ketika sampai di kawasan Candi Muara Takus ini, suasananya terasa berbeda. Kita tidak sedang melihat bangunan modern atau tempat wisata yang penuh dekorasi kekinian ya, tapi justru diajak melihat jejak masa lalu yang masih bertahan hingga sekarang. Kompleks ini memiliki beberapa bangunan yang tersusun dalam satu kawasan, dan salah satu yang paling dikenal adalah Candi Tua yang menjadi bagian penting dari kompleks Candi Muara Takus. Nah, Kulo Pahari, yang bikin destinasi ini menarik bukan cuman soal bentuk bangunannya ya. Candi Muara Takus ini juga menyimpan cerita tentang perjalanan sejarah dan kebudayaan di kawasan Sumatera bagian tengah ya. Bayangkan saja, kita berdiri di sebuah tempat nih Kulo Pahari yang sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat sejak masa lampau ya. Jadi kalau biasanya liburan identik dengan mencari tempat yang bagus untuk foto-foto, di sini kita bisa mendapatkan pengalaman yang sedikit berbeda. Kita datang bukan hanya untuk melihat ya, tetapi juga untuk belajar, Kulo Pahari. Belajar bahwa sebuah daerah ternyata memiliki lapisan sejarah yang panjang, dan peninggalannya juga seperti Candi Muara Takus menjadi pengingat bahwa Riau tidak hanya kaya secara alam dan budaya Melayu, tetapi juga memiliki warisan sejarah yang patut dijaga. Buat Kulo Pahari nih yang suka wisata sejarah ya. Ya, tempat seperti ini bisa menjadi pilihan menarik ya. Karena terkadang perjalanan yang paling berkesan bukan cuma perjalanan ke tempat yang jauh ya, tetapi juga perjalanan yang membuat kita pulang membawa cerita baru. Nah, kalau suatu saat Kulo Pahari berkunjung ke Kabupaten Kampar nih ya, jangan cuma cari tempat makan atau tempat nongkrong saja ya. Coba sempatkan melihat Candi Muara Takus ini nih. Nah, siapa tahu dari perjalanan ini kita bukan cuma mendapatkan foto untuk dibagikan di media sosial, tetapi juga mendapatkan pengetahuan baru ya tentang sejarah negeri kita sendiri. Wow. Ya, bukankah itu salah satu alasan kenapa kita jalan-jalan Kulo Pahari? Ya, bukan sekedar berpindah tempat ya, tetapi menemukan cerita di setiap tempat yang kita datangi. Nah, itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda, Kulo Pahari, terkait Candi Muara Takus yang ada di Riau ya. Namun jangan kemana-mana, nanti kita hadirkan kembali informasi menarik lainnya, masih dari seputaran Riau nih ya. Dan nanti juga akan ada kumandang salat azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya sekitarnya. Tetap bersama kami, perempat suara budaya Palangkaraya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala, keturunan 1 tahun 2 kali, 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ayo kalau mari balik lagi Sunetan nih ya. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini ya. Pastinya untuk umat muslim dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda. Kali ini masih dari destinasi wisata yang ada di Kepulauan Riau nih ya. Ada Beno, ada Bono gitu ya. Bono gelombang unik di Pelalawan. Nah, pernah membayangkan kalau bahari ada sebuah sungai yang justru menjadi tempat orang mencari ombak gitu ya. Nah, kalau mendengar kata ombak, mungkin yang muncul di kepala itu adalah pantai, laut, atau papan seluncur dan suasana pesisir. Tapi di Riau ya, ada fenomena alam yang cukup unik, namanya Bono. Fenomena ini bisa ditemukan di Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan. Nah, disinilah menariknya. Bono bukanlah ombak laut biasa. Fenomena ini terjadi ketika gelombang air dari laut bertemu dengan aliran Sungai Kampar, sehingga menghasilkan gelombang yang bergerak masuk ke arah sungai. Makanya masyarakat oleh wisatawan juga mengenalnya sebagai salah satu fenomena alam yang unik di Riau, Pulau Pahari. Bayangkan kalau pahari sedang berdiri di tepi sungai, di depan mata bukan laut luas ya, tetapi sungai yang membentang. Kemudian dari kejauhan muncul gelombang air yang bergerak menuju ke arah hulu. Nah, pemandangan seperti ini tentu bukan sesuatu yang kita lihat setiap hari. Bahkan fenomena Bono ini pernah menarik perhatian para peselancar dari berbagai daerah dan mancanegara karena karakter gelombangnya yang khas ya. Kawasan Sungai Kampar kemudian dikenal sebagai salah satu lokasi yang menarik untuk menikmati fenomena alam sekaligus aktivitas wisata. Tapi tentu saja kalau pahari ya, menikmati wisata alam seperti Bono ini tidak cukup hanya bermodal rasa penasaran ya. Kita juga harus memperhatikan kondisi sungai ya, cuaca, arahan petugas dan juga keselamatan. Karena alam itu indah ya, tetapi tetap harus dihormati. Dan justru disitulah letak menariknya wisata Bono, Pulau Pahari. Kita diajak melihat bagaimana kekuatan alam bisa membentuk sebuah fenomena yang kemudian menjadi identitas sebuah daerah. Bono juga menunjukkan bahwa potensi wisata tidak selalu harus berupa gunung tinggi atau pantai dengan pasir putih ya. Sebuah sungai juga bisa ya menjadi daya tarik luar biasa ketika memiliki fenomena alam yang khas seperti itu. Kalau selama ini Pulau Pahari mengenal Riau itu melalui budaya Melayu dan kulinernya, ternyata ada sisi lain yang tidak kalah menarik ya. Nah, itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Pulau Pahari kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kembali lagu bersama Ryan Ban dengan Minang Jazz gitu ya, dan Sansaro untuk Anda berikut ini.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Kanwil Kemenkum Kalteng, melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual turut menghadiri kegiatan Pasti Ada Solusi bersama Menteri Hukum Republik Indonesia yang berlangsung di Geraha Pengayoman, Jakarta.

menjadi ruang untuk memperoleh informasi arahan serta membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Selain memperoleh informasi dan arahan dari pimpinan, kegiatan tersebut turut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara kantor wilayah dengan unit kerja di tingkat pusat. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

keresahan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Tinggi iso, bayi iso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso, mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: Kabar Kutak Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ika mah hening radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Cool apa hari balik lagi Sunetan ya, dengan informasi masih dari rangkaian pesona budaya Borneo. Kita menuju ke Kalimantan Selatan ya. Ada apa di Kalimantan Selatan? Cool apa hari di Kalimantan Selatan sendiri? Ada yang namanya tradisi Baharin, tradisi yang menjaga hubungan dengan alam ya. Pernah gak membayangkan bagaimana masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan gitu ya, memaknai alam dalam kehidupan mereka? Bagi masyarakat Dayak Meratus ya, alam bukan sekedar tempat untuk tinggal. Alam menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada hutan, sungai, ladang, tumbuhan, hewan, dan tanah yang semuanya memiliki hubungan dengan keberlangsungan hidup masyarakat. Karena itulah kehidupan adat masyarakat Meratus memiliki berbagai ritual atau aruh yang berkaitan dengan tahapan kehidupan pertanian hingga hasil panen. Ya, salah satunya adalah Baharin, Kula Pahari. Nah, Baharin dikenal sebagai salah satu bentuk aruh adat masyarakat Meratus yang berkaitan dengan ungkapan syukur dan kehidupan masyarakat ya. Literatur mengenai kebudayaan Meratus mencatat Baharin bersama aruh Ganal dan Bawanang sebagai bagian dari rangkaian aruh yang berkaitan dengan kehidupan dan hasil pertanian masyarakat. Nah, Kula Pahari, disinilah menariknya kalau kita melihat tradisi masyarakat dari kacamata sekarang. Kita seringkali hanya melihat bentuk acaranya, padahal yang jauh lebih menarik adalah nilai yang berada di baliknya. Ya, Baharin mengingatkan kita bahwa kehidupan masyarakat Meratus ini tidak bisa dipisahkan dari hubungan mereka dengan alam dan komunitas. Ada nilai kebersamaan, ada syukur, rasa syukur, ada penghormatan terhadap proses kehidupan, dan ada harapan supaya kehidupan masyarakat ini tetap berjalan dengan baik ya. Dan tradisi seperti ini juga memperlihatkan bagaimana pengetahuan dan nilai budaya diwariskan. Bukan hanya lewat buku, bukan hanya lewat sekolah, tetapi juga lewat pengalaman langsung. Anak-anak melihat orang tua mereka mempersiapkan tradisi. Generasi muda mendengar cerita dari para tetua, masyarakat berkumpul dan menjalankan kegiatan bersama. Dari situlah pengetahuan budaya terus berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau dipikir-pikir, keren juga ya Kula Pahari. Di zaman ketika informasi bisa kita dapatkan hanya dengan beberapa kali sentuhan layar, masyarakat Meratus tetap mempunyai cara sendiri untuk menyimpan pengetahuan. Caranya adalah dengan menjalankan tradisi. Karena sebuah tradisi bukan hanya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Tradisi bisa menjadi semacam memori bersama. Di dalamnya tersimpan cerita tentang siapa mereka, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka memperlakukan alam, dan bagaimana mereka membangun hubungan dengan masyarakat sekitar. Dan hal seperti inilah yang membuat budaya Nusantara begitu kaya. Setiap daerah mempunyai cara sendiri untuk mengungkapkan rasa syukur dan menjaga hubungan antara manusia. Kalau di tempat lain bentuknya mungkin berbeda ya. Kula Pahari, masyarakat Meratus ini memiliki aruh ya dengan berbagai bentuk konteks. Semuanya menunjukkan bahwa kebudayaan tumbuh dari pengalaman masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Jadi Kula Pahari, ketika kita berbicara tentang pelestarian budaya, sebenarnya kita sudah atau bahkan hanya sedang menjaga sebuah acara tradisional ya. Itu tadi informasinya Kula Pahari, semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, nanti masih ada informasi menarik lainnya. Masih dari Kalimantan Selatan, ada Mambatur, tradisi dan makna perjalanan kehidupan untuk Anda. Ya, sebelumnya kita dengerin dulu lagu berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Pulau Pari. Lanjut, kita akan hadirkan informasi tradisi budaya yang ada di seputaran Kalimantan Selatan, Borneo ya, dalam rangka pesona budaya Borneo, masih dari kawasan Meratus. Ada tradisi membatur, tradisi dan makna perjalanan kehidupan Pulau Pari.

kalau mendengar kata budaya nih ya, mungkin yang langsung terbayang adalah tarian, pakaian, adat atau rumah tradisional atau festival yang penuh warna. Padahal kebudayaan juga bisa hadir dalam momen-momen kehidupan yang sangat mendalam. Salah satunya adalah ketika sebuah komunitas menghadapi peristiwa kematian. Di masyarakat Dayak Meratus ya, terdapat beragam ritual adat yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan manusia. Salah satu yang dikenal adalah membatur. Ya, membatur merupakan salah satu bentuk upacara adat kematian yang dikenal dalam komunitas Dayak Meratus, termasuk di wilayah Balangan. Yang menarik untuk kita lihat adalah bagaimana masyarakat menggunakan tradisi sebagai cara menghadapi sebuah peristiwa besar dalam kehidupan. Ketika seseorang meninggal dunia, kelapa hari, keluarga dan masyarakat tidak hanya berhadapan dengan rasa kehilangan. Ada proses sosial, ada kebersamaan, ada penghormatan, dan ada nilai-nilai yang diwariskan melalui adat. Di sinilah kita bisa melihat bahwa fungsi budaya ternyata sangat luas. Budaya bukan cuma sesuatu yang kita tampilkan ketika ada festival ya. Budaya juga hadir ketika masyarakat menjalani masa-masa penting dalam kehidupan. Misalnya seperti kelahiran, perkawinan, bertani, panen, dan bahkan ketika menghadapi kematian kelapa hari. Tutup informasinya, jangan kemana-mana, masih ada satu informasi menarik lainnya ya setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

informasi terakhir kami hadirkan ini dia dalam rangkaian pesona budaya Borneo, masih dari masyarakat Meratus ada Ruganel nih ya untuk Kelapa Hari. Ya, Kelapa Hari mungkin pernah mendengar istilah Aruganel. Pada dasarnya merupakan upacara adat besar yang dilakukan masyarakat Dayak Meratus sebagai bentuk syukur atas hasil panen Kelapa Hari, sekaligus doa agar kehidupan mereka ke depan tetap diberikan keselamatan dan hasil yang baik. Yang menarik, Aruganel ini bukan sekedar acara yang dilakukan oleh satu atau dua orang, Tradisi ini menjadi momentum berkumpulnya masyarakat. Balai adat menjadi salah satu ruang penting dalam pelaksanaannya. Warga mempersiapkan berbagai kebutuhan makanan dan perlengkapan acara adat bersama-sama. Dan disinilah kita bisa melihat nilai gotong royong yang begitu kuat. Ada yang mempersiapkan makanan, ada yang membantu menata balai, dan yang menjalankan tugas adat. Sementara masyarakat lain ikut hadir dan meramaikan kegiatan. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona budaya Borneo. Kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terope anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Pembangunan Kalimantan Bagian Barat atau UYUP KLB bersama unit pelaksana proyek Kalimantan Bagian Barat memastikan pembangunan extension GI 150 KV Pangkalan Bun dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Manajer PLN UPP KLB 3 Asep Asikin mengatakan seiring dengan selesai

DBA untuk kawasan industri dan 55 dB untuk kawasan permukiman. Hasil pengukuran medan magnet juga menunjukkan nilai sebesar 0,02 mikrotels, jauh di bawah standar 0,5 militels. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau selanjutnya besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Pukul 8 hari Anda masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda berikut ini Pesona Karungut ya. 1 jam ke depan dan nanti di pukul 19.30 akan ada informasi perakiran cuaca untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini kembali kami hadirkan untuk Anda Karungut bersama Rizna El Agan, Pune Halisa.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Gula Marino masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Di saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Sudah tersambung di ujung telepon bersama perakirawan Chandra. Halo Kak Chandra.
2: Halo.
1: Oke, silakan informasi perakiran cuaca untuk Gula Pari tentu saja berlaku untuk besok pagi.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Kula Pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Sabtu 12 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kula Pahari diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas sekolah hari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Chandra sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk Kula Pahari tentunya di malam hari ini yang berlaku besok pagi untuk Kula Pahari dimanapun berada. Jangan lupa ya, harus tetap waspada dan menggunakan masker apabila keluar rumah. Ataupun dirasa kurang perlu, jangan terlalu sering-sering keluar rumah ya. Istirahat aja yang cukup ya. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Kula Pahari kembali kami hadirkan untuk Anda. Berikut ini Karungut bersama Krisna ya, dengan Cinta Karuhei untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Empat suara budaya Palangkaraya. Ya, sebelum lagu Bilton Karongotnya mengudara, kita hadirkan sebentar ya informasi untuk Anda. Berikut ini terkait Gubernur NTB soroti kapal langsung ke pantai gitu ya, bisa rusak terumbu karang. Nah, Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB Lalu Muhammad Iqbal menyoroti aktivitas kapal yang bisa langsung beaching gitu ya, atau merapat di sejumlah pulau di kawasan wisata NTB. Dan menurutnya aktivitas tersebut berisiko merusak terumbu karang. Iqbal juga mengatakan aturan yang memungkinkan kapal langsung beaching gitu di sejumlah pulau menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penataan pariwisata NTB. Menurut Iqbal, pengembangan pariwisata tidak hanya perlu mempertimbangkan kepentingan komersial, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Iqbal mengatakan, ya, NTB saat ini tidak hanya mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga mendorong konsep quality tourism atau pariwisata berkualitas. Ia juga menyebutkan pertumbuhan pariwisata NTB saat ini sudah mencapai lebih dari 14%. Namun pertumbuhan tersebut tetap perlu diikuti dengan penataan agar pengembangan destinasi tidak mengabaikan aspek berkelanjutan. Dan menurutnya NTB juga perlu membangun lebih banyak fasilitas dan resor kelas atas untuk mendukung konsep pariwisata berkualitas tersebut. Ya, untuk persoalan kapal yang dapat langsung beaching gitu ya, menjadi salah satu contoh yang disebut Iqbal dalam upaya menyeimbangkan kepentingan industri pariwisata dengan kelestarian lingkungan. Ia menilai pengembangan destinasi wisata tetap harus memperhitungkan dampak terhadap ekosistem, terutama kawasan laut yang menjadi bagian penting dari daya tarik wisata NTB. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di NTB diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan destinasi wisata dalam jangka panjang. Nah, kulop hari itu tadi sekilas informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait Gubernur NTB soroti kapal yang langsung ke pantai ya, bisa merusak terumbu karang. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian informasi penyang Hinci Simpe ya. Namun kulop hari jangan kemana-mana ya, setelah ini akan hadir rekan kami Cecilia untuk menemani aktivitas malam Anda di Bumi Tambun Bungai, tentunya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam, dan tentunya sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tabe selamat linggo nalatai salam saujut karendem melempang. Adel katalino bacarmin kasarga basengat kacubata. Arus, arus, arus. Selamat malam Kulapa Hari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Bumi Tambun Bungai pada pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari Jumat tanggal 11 September 2026. Dan Kulapa Hari sesaat lagi akan ada drama legenda dengan judul Danau Malawen. Lalu ada Pesona Nusantara, Peter dan dokumenter, lalu ada Pesona Tudah Kula. Langsung saja kita ke program-program berikut ini.
2: RRI Prompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama legenda Danau Malawen.
1: Jika kalian menginginkan seseorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa.
2: Ewei kau, siapa kamu?
1: Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan keturunan selama-lamanya.
0: Alkisah, di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah Indonesia, hidup sepasang suami istri. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang memberikan petunjuk. Jika mereka menginginkan keturunan, mereka harus melakukan pertapaan. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya,

0: kenal seadanya, sepasang suami istri itu pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Ketika hari mulai gelap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus, dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-100, kedua suami istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah, seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka.
1: Hentikanlah, hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan.
0: Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka.
2: Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?
3: Wah, itu barangkali pertanda baik, Nyi. Itu Nyai istriku tanda-tanda akan hamil.
2: Benarkah itu, Bang?
3: Iya, benar istriku.
0: Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil.
3: Oh, hatala ranying, hatala langit. Tuhan, terima kasih. Nyai istriku, sawangku, diatahi hindai. Tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik, Nyi, bayi yang ada dalam perutmu ini, agar dia tetap sehat.
2: Baiklah, Bang. Aku pasti akan menjaganya dengan baik, karena sudah bertahun-tahun aku menantikan buah hati ini.
0: Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumba.

0: Wahai anakku, dengarlah petuah ini. Kini dirimu telah besar panjang, umpama burung telah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulatlah mengenal daun, umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat, banyak pengajar belum kau dengar, banyak petunjuk belum kau saup, banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah anakku, terimalah petuah dengan amanah supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, di mana air disaup, di sana ranting dipatah, di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat, orang menumpang berkata, jangan seberang-berang. Berbuat jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang, dalam pergaulan tenggang menenggang.
1: Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banaung cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banaung pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banaung semakin hari semakin buruk.

0: petua dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banaung memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan.
1: Maafkan Bapam Tunak. Nak, Bapam dia uli mengawal Ika berburu. Tidak bisa menemanimu berburu, Nak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau bapamu ini usia yang sudah tua, Nak?
2: Amu nikau hendak berburu, telah kebuatilah biar Uma ini yang nyiapkan segala keperluanmu nanti.
1: Oh ya, anakku, tu tege senjata pusaka agam, namanya piring melawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
0: Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya, ia telah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalam hutan. Ketika mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banaung. Rupanya, di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa Sanggu. Mata Kumbang Banaung tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan.
3: Wow, cantik sekali gadis itu.
0: Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banaung pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan tersebut, sampailah ia di rumah.
2: Dari mana saja kamu, Nak? Kenapa baru pulang?
0: Kumbang Banaung pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun, ia tidak menceritakan kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Keesokan harinya, secara diam-diam, ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, Kumbang Banaung sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Tanpa disadari, gerak-geriknya ternyata diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banaung dan Intan telah melanggar adat di desa tersebut. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan.
4: Pada suatu hari,
0: Kumbang Banaung mengungkapkan perasaannya kepada Intan.
3: Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?
2: Maafkan aku, Bang.
3: Ada apa, Intan? Katakanlah.
0: Akhirnya, Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Banaung pun segera pulang ke rumahnya untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan.
1: Kita tuh miskin, Nak. Kita ini orang susah, Nak. Tidak pantas melamar orang kaya seperti perempuan yang anak dah mau.
2: Bujur, kom bapam, Nana. Lagi pula, tidak mungkin orang tua Intan itu akan menerima lamaran kita.
3: Tidak, Ibu. Aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku.
1: Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Ini perintah ayah, nak.
0: Kumbang Banaung tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya.
1: Jangan, anakku.
0: Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari.
3: Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?
2: Iya, Bang. Aku setuju. Aku gak mau menikah dengan orang yang sudah mempunyai anak itu.
0: Keduanya berjalan mengendap-endap, ingin meninggalkan desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba beberapa orang warga yang sedang meronda melihat mereka. Menyadari niatnya diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang.
2: Bang, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang desa pasti akan menghukum kita ini, Bang.
0: Kumbang Banaung tiba-tiba teringat pada piring Malawen pemberian ayahnya. Ia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan deras pun turun disertai angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring Malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Sungai itu pun menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi dua ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
3: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
2: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Uy ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Heh, aku punyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai ye mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mel RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

warisan leluhur, merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga .
1: Ya monggo.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Ya, Kulapa Hari 95,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Selamat malam, Kulapa Hari. Cecilia punya informasi untuk kamu pada hari ini ya, Kulapa Hari ya, pada malam ini tepat di pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari, tahukah kamu kalau musik Festival Musik Tong Tong Semadura 2026 itu berlangsung meriah pada Sabtu ini? Yaitu acara ini juga melibatkan 27 kelompok seni dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Di antaranya Baladewa, Barong Ireng, Satsetsot, Bagaspati hingga Subur Makmur 99. Musik tong-tong juga lahir dari kebiasaan ronda sahur Ramadan masyarakat Madura yang diwariskan secara turun-temurun. Seiring berjalannya waktu, tradisi sederhana ini tuh berkembang menjadi seni pertunjukan yang memadukan aransemen musik dinamis, kostum budaya, hingga kereta hias. Sampai akhirnya ya, Kulapa Hari ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kesenian ini juga bukan sekedar hiburan bagi masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi agar terus hidup. Kulapa Hari, pernahkah kamu menyaksikan langsung nih musik tong-tong ini? Diceritakan kesan pertamamu di RRI Perempat Palangkaraya.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
3: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
4: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
3: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
5: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
3: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
5: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur. Tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
3: Hah?
5: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
3: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
6: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
7: Stop Judi Online.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barak RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual. Tahukah Anda ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut. Timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan. Prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.
2: Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari 95,1 MHz. Masih bersama Cecilia di RRI Perempat Palangkaraya. Kulapa Hari, Cecilia punya fakta gila nih tentang puncak gunung di Jawa. Ini dulunya adalah dasar laut purba. Bayangin Kulapa Hari ya, kita berdiri di atas gunung yang tingginya ribuan meter. Tapi ternyata sebagian batuannya pernah berada di bawah laut. Salah satu contohnya adalah kawasan pegunungan selatan Jawa yang menyimpan jejak lingkungan laut purba. Batuan seperti batu kapur terbentuk dari material organisme laut yang mengendap di dasar laut selama jutaan tahun. Lalu, kok bisa sih sekarang malah jadi pegunungan? Jawabannya ada pada pergerakan lempeng tektonik. Lempeng Indo-Australia yang terus bergerak dan menunjam ke bawah lempeng Eurasia, sehingga wilayah Jawa mengalami pengangkatan dan perubahan bentuk permukaan bumi. Jadi, proses geologi yang berlangsung jutaan tahun perlahan mengubah nih lingkungan laut menjadi daratan, perbukitan hingga pegunungan. Yang lebih mind-blowing nih Kulapa Hari, fosil organisme laut yang ditemukan pada bebatuan di daratan bisa menjadi salah satu petunjuk bahwa wilayah tersebut memang pernah berada di lingkungan laut. Jadi, kalau sekarang kita melihat pegunungan Jawa, jangan cuma melihat tingginya saja. Di balik bebatuan itu tersimpan cerita perjalanan bumi yang super panjang.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
4: Hai, Kula Peheri. Selamat malam, Kula Peheri. Masih bersama Cecilia tentunya di pukul 21.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kula Peheri pernah mendengar cerita kalau sumur Jalatunda punya mitos dan kekuatan tertentu gak sih? Tapi sebenarnya apa yang terjadi di balik lubang raksasa ini ya? Sumur Jalatunda di kawasan Dieng bukan sekedar tempat yang penuh cerita rakyat. Secara geologi, kawasan ini ternyata terbentuk dari aktivitas vulkanik yang terjadi sejak ribuan tahun lalu. Lubang besar tersebut juga merupakan bagian dari jejak aktivitas gunung api purba. Jadi, bentuknya yang unik bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi berkaitan nih dengan proses vulkanisme dan perubahan geologi di kawasan Dieng. Menariknya ya kelapa hari, di balik mitos yang berkembang, justru tempat ini menyimpan cerita sains tentang bagaimana bumi pernah bekerja dengan kekuatan yang luar biasa.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok ade piber main?
1: Mama dan ade sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

Tahun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Nenek moyang suku Dayak Kalimantan Tengah mewariskan banyak tradisi yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Contohnya adalah mengaruhi. Mengaruhi merupakan tradisi suku Dayak Kalimantan Tengah dalam menangkap ikan. Teknik menangkap ikan yang satu ini sangat ramah lingkungan. Pengaruhi atau sebutan untuk orang yang mengaruhi biasanya akan mencari ikan di dalam sungai yang sudah agak mengering. Ikan-ikan yang terjebak di dalam sungai itu menjadi sasarannya. Pengaruhi rela bermandikan lumpur demi menangkap ikan yang terjebak di dalam sungai kering. Namun kali ini sedikit berbeda, Museum Belanga menggelar lomba mengaruhi menyauk lauk. Selain memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, juga dalam rangka melestarikan dan memperkenalkan koleksi yang ada di Museum Belanga dengan menggunakan bantuan alat tangkap ikan, yaitu sauk.
2: Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan kita menyauk lauk. Dan menyauk lauk ini diikuti oleh anak-anak sekolah dari SMA sederajat sebanyak 30 sekolah tingkat SLTA yang kami undang, dan mereka adalah bergu di ini putra dan putri. Mereka adalah generasi muda yang akan melestarikan kearifan lokal di Kalimantan Tengah, pada khususnya yang ada di koleksinya yang ada di Museum Belanga, yaitu yang terdiri dari alat-alat tradisional dulu untuk nenek moyang kita yang dari suku Dayak pada umumnya.

0: menangkap ikan itu ada menggunakan sawuk pada khususnya.
1: Salah satu guru yang ada di Kota Palangkaraya sangat mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan budaya mengaruhi menyauk lauk melalui Dinas UPT Museum Balanga, Kalimantan Tengah.
2: Kami dari mewakili masyarakat Palangkaraya atau Kota Palangkaraya sekaligus guru-guru sebagai pendamping di SMK 4 Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas semua kegiatan ini. Nah, hikmah atau kegiatan ini ya, partisipasi ikut ambil bagian dalam mengaruhi ini sebagai mensukseskan hari proklamasi kita pada 17 Agustus ini. Dan yang kedua, itu yang pertama, dan yang kedua sebagai silaturahmi sebagai guru-guru yang ada di Kota Palangkaraya dan masyarakat, dan yang ketiga sebagai hiburan rakyat yang sudah menjadi tradisi kita dari dulu sampai sekarang. Manfaatnya untuk pengenalan tradisi dari dulu sampai sekarang supaya anak itu tahu sejarah nenek moyangnya yang namanya ngeruhi, ya, supaya mereka tahu itu sebagai tradisi orang tua dulu yang temurun, karena sekarang anak-anak tidak lagi yang tradisional yang seperti dulu, tapi mereka diajarkan dilakukan suatu pertandingan di museum ini. Mengeruhi ini kalau bahasa Indonesianya menangkap ikan, ya. Kalau dulu menangkap ikan di liar, misalnya di danau. Nah, sekarang dilombakan menangkap ikan di kolam. Harapannya kegiatan ini biarlah terus-menerus berlangsung untuk memupuk anak-anak kita cinta dengan tradisionalnya dan budayanya sebagai orang Dayak maupun orang luar, supaya tahu itu.
1: Mengaruhi dan menyauk lauk bagi suku Dayak merupakan bentuk gambaran dari jati diri orang Dayak yang tangguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.
3: Perkenalkan, nama saya Ririn dari SMA Isin Mulang. Di sini saya sebagai peserta mengikuti lomba menyauk lauk. Untuk persiapan, kami latihan dengan menggunakan sip nasi.
4: Perkenalkan, nama saya Yogi dari SMK 4 Palangkaraya. Diutuskan untuk mengikuti lomba menyauk lauk secara tradisional menangkap ikan dengan menggunakan sauk. Kalau dulu tantangannya itu ikannya licin dan liar. Kalau orang tua dulu menunggu air surut musim kemarau, jadi ikannya gampang untuk ditangkap.
5: Nama saya Aurora Maria Sagakabel dari SMA Negeri 2 Kahen Tengah. Di sini kami mau ikut lomba menyauk, ya, Pak. Iya, ikut berpartisipasi mau supaya nggak hilang juga budaya kita menyaukkan. Menyauk itu menangkap ikan menggunakan alat namanya sauk. Semoga tahun depan kegiatan ini tetap ada untuk adik-adik kami selanjutnya juga, supaya tetap tahu gimana cara orang-orang dulu cari ikan.
1: Besar harapan bagi masyarakat untuk bisa menyaksikan lomba mengaruhi dan menyauk lauk secara langsung, tidak hanya di momen Festival Budaya Isin Mulang saja, tetapi bisa juga di momen kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Sangat bagus sekali diselenggarakan, karena ini kan budayaan kita, jadi perlu dilestarikan oleh generasi muda, terutama anak-anak SMA ini. Biasanya ini ada tingkat kesulitannya juga nih dalam menangkap menyauk ikan nih, menyauk lauk. Kerjasama antar tim itu yang diutamakan. Kan momen hanya diselenggarakan dalam waktu ini hari kemerdekaan. Ya, hanya setahun sekali diselenggarakan. Ya, harapan kita mudah-mudahan event ini jangan di hanya hari kemerdekaan, agar budaya itu tetap dilestarikan. Kalau zaman dulu ikan itu melimpah ruah, banyak sekali, Bu. Kalau sekarang

0: ini apa nih, banyak sekali yang meracun ikan, nyetrum ikan, itu kendalanya sekarang. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini sangat positif untuk generasi muda ke depannya.
1: Dengan mengaruhi menggunakan alat tradisional sauk, secara tidak langsung kita ikut menjaga kelestarian alat tradisional penangkap ikan yang sejak lama telah digunakan oleh nenek moyang kita hingga kini.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Di balik setiap medali yang berkilau, tersimpan cerita tentang keringat, air mata, dan perjuangan yang tak terlihat mata. Inilah kisah tentang Andra, seorang atlet muda yang bercita-cita tinggi, dan Raffi, sahabat sekaligus pesaing terdekatnya di lapangan. Mereka berlatih bersama, tertawa bersama, namun sebuah perlombaan membuat segalanya berubah. Antara ambisi dan persahabatan, antara kemenangan dan harga diri. Disinilah kisah di balik medali dimulai. Pagi yang cerah menyambut suasana sekolah yang mulai hidup. Di kejauhan, terdengar langkah-langkah cepat menghentak lintasan. Disertai teriakan semangat dari para pelatih dan siswa yang berlatih. Udara pagi terasa segar, namun di antara desir angin yang berhembus lembut, terselip ketegangan yang tak kasat mata. Di sisi lapangan, dua atlet andalan sekolah, Raffi dan Andra, tengah melakukan pemanasan. Keduanya sama-sama berambisi membawa nama sekolah mereka ke puncak kemenangan dalam lomba lari tingkat kota yang tinggal beberapa hari lagi.
1: Andra, kali ini aku gak mau kalah. Aku harus bawa pulang medali emas untuk sekolah. Aku udah kerja keras selama ini, gak ada alasan buat gagal lagi.
2: Kita sama-sama latihan, Vi. Yang penting, kita berusaha maksimal dan tetap jaga sportivitas. Kadang menang itu soal waktu, tapi sikap sportif bakal diingat selamanya.
1: Kamu terlalu santai, Indra. Di dunia olahraga, yang diingat cuma pemenang.
2: Tapi tanpa semangat tim, kemenangan juga nggak akan berarti.
1: Itu cuma alasan orang yang takut kalah. Lihat saja nanti, aku akan buktikan kalau kerja keras dan ambisi jauh lebih penting dari omongan manis soal kebersamaan.
2: Raffi, kamu salah paham. Aku bukan takut kalah. Aku cuma nggak mau menang dengan cara yang salah. Apalagi kalau harus nginjak orang lain.
1: Hidup gak sesederhana itu, Ndra. Dunia olahraga keras. Kalau kita gak jadi yang terbaik, kita dilupakan.
2: Mungkin, tapi aku percaya. Jadi yang terbaik bukan berarti harus jadi yang paling egois.
1: Kita lihat saja nanti di seleksi. Aku gak akan ngerem cuma karena kamu teman.
2: Silahkan, aku juga gak akan berlari secepat mungkin. Tapi bukan buat ngalahin kamu, Vi. Buat ngalahin diriku sendiri.
0: Beberapa hari kemudian, suasana lapangan terasa berbeda. Mentari pagi belum tinggi, tapi suara peluit sudah terdengar nyaring, memecah keheningan. Latihan semakin intens, setiap langkah, setiap hembusan nafas, kini dipenuhi rasa tegang sekaligus semangat membara. Pelatih Seno, sosok yang tegas namun bijaksana, berdiri di tengah lapangan sambil memperhatikan anak didiknya satu persatu. Ia mengumpulkan seluruh tim. Semua tahu kata-kata pelatih Seno tidak pernah main-main. Hari perlombaan sudah semakin dekat, dan setiap detik latihan kini terasa seperti ujian terakhir sebelum mereka benar-benar bertarung di arena sesungguhnya.
3: Baik, besok seleksi terakhir, siapapun yang lolos akan mewakili sekolah ke tingkat kota. Ingat, bukan hanya kecepatan yang dinilai, tapi juga kerjasama dan disiplin.
1: Pelatih, bukankah saya sudah punya catatan waktu yang terbaik? Kenapa masih perlu seleksi lagi?
3: Betul, Raffi. Catatan waktumu memang bagus. Tapi ingat, lomba tingkat kota bukan ajang individu. Kita butuh tim yang solid, bukan hanya pelari tercepat.
1: Tapi pelatih, saya sudah berlatih lebih keras dari siapapun. Bukankah itu cukup untuk membuktikan kemampuan saya?
3: Kerja keras itu penting, Raffi. Tapi tanpa kerendahan hati, semua latihanmu bisa sia-sia. Aku ingin lihat bukan cuma siapa yang cepat, tapi siapa yang bisa diandalkan saat rekan setimnya jatuh.
1: Jadi maksud pelatih, saya belum cukup baik.
2: Raffi, jangan salah paham. Pelatih cuma ingin semua adil. Kita latihan bareng, hasilnya nanti yang bicara.
1: Kamu gampang ngomong gitu, Ndra. Dari dulu kamu selalu dianggap panutan. Semua orang percaya sama kamu. Tapi aku harus berjuang keras biar dilihat.
2: Vi, kita semua berjuang dengan cara masing-masing. Gak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Yang penting, kita tetap satu tim.
3: Cukup. Aku gak mau dengar ada perselisihan di antara kalian. Ingat, sikap di luar lintasan sama pentingnya dengan performa di dalam lintasan.
0: Seleksi berlangsung ketat. Seluruh peserta bersiap di garis start dengan wajah tegang dan fokus. Di pinggir lintasan, pelatih Seno berdiri dengan tangan terlipat di dada, memperhatikan satu persatu anak didiknya. Semua mata tertuju pada dua sosok yang paling mencuri perhatian, Raffi dan Andra. Dua sahabat yang kini berdiri sebagai rival, sama-sama membawa ambisi dan harapan besar.
4: Ayo semangat, sedikit lagi garis finish.
0: Beberapa meter menjelang garis akhir, Andra tersandung dan hampir jatuh. Waktu seolah melambat, sorak-sorai yang tadi riuh mendadak berubah menjadi teriakan panik dari pinggir lapangan. Debu berterbangan, tubuh Andra hampir menyentuh tanah. Raffi yang sudah lebih dulu di depan sempat menoleh. Dalam sepersekian detik, pikirannya beradu antara keinginan untuk menang dan naluri sebagai sahabat.
1: Aduh, kalau aku berhenti aku bisa kalah, tapi...
0: Tanpa banyak pikir, Raffi kembali ke belakang dan meraih tangan Andra.
1: Andra, kamu gak apa-apa? Ayo bangun, kita bisa finish bareng.
2: Aku cuma kepleset, Vi. Kamu lanjut aja dulu, aku gak apa-apa.
1: Enggak, kita mulai bareng, kita juga harus selesai bareng. Ayo.
0: Raffi meraih tangan Andra dan membantunya berdiri. Keduanya mulai berlari kembali ke arah garis finish.
4: Ayo, sedikit lagi, kalian bisa.
0: Langkah mereka tak lagi sekencang sebelumnya, tapi semangat di mata mereka jauh lebih kuat dari rasa lelah. Raffi dan Andra berlari berdampingan, saling mendorong satu sama lain untuk terus maju.
4: Luar biasa, mereka finish bersamaan.
3: Kalian berdua baru saja kasih pelajaran yang berharga buat semuanya di sini. Kemenangan sejati bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang gak ninggalin temannya di belakang.
2: Makasih, Vi. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak sampai garis finish.
1: Kita sama-sama, Andra. Kayaknya hari ini aku baru paham arti sportivitas yang sebenarnya.
3: Itu baru jiwa atlet sejati.
0: Keesokan harinya, pengumuman seleksi dibacakan di lapangan sekolah. Semua peserta berkumpul dengan wajah tegang. Angin pagi berhembus pelan, seolah ikut menahan nafas menunggu siapa yang akan terpilih. Raffi dan Andra berdiri berdampingan, tak lagi sebagai pesaing, tapi sebagai sahabat yang saling menghargai perjuangan satu sama lain.
4: Yang terpilih mewakili sekolah ke tingkat kota adalah Raffi dan Andra.
1: Apa? Dua orang?
3: Ya, Raffi. Kalian berdua akan mewakili sekolah sebagai tim estafet. Kalian terbukti punya kecepatan, dan lebih dari itu, semangat sportivitas.
2: Syukurlah. Jadi kita tetap satu tim, Vi.
1: Aku sempat salah paham, Dra. Waktu itu aku terlalu fokus sama kemenangan sendiri. Tapi sekarang aku sadar, kita menang karena kita saling dukung, bukan saling kalahkan.
4: Nah, itu baru semangat juara sejati.
3: Ingat, medali memang penting, tapi yang lebih berharga adalah sikap dan kerjasama kalian. Besok kita mulai latihan tim untuk persiapan tingkat kota.
1: Partner?
2: Iya, partner. Dan juga sahabat.
3: Ya, saya ingin kalian turun di nomor estafet. Kalian saling melengkapi. Kemenangan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa maju bersama.
2: Kita buktikan, Vi. Dengan kerjasama, kita bisa lebih kuat.
1: Maaf, Ndra. Aku terlalu egois kemarin. Sekarang aku tahu, medali bukan segalanya. Persahabatan dan sportivitas jauh lebih berharga.
0: Senyum mereka menghapus semua ketegangan yang sempat tumbuh di antara persaingan. Di balik medali yang kelak akan mereka raih, tersimpan kisah tentang persahabatan, sportivitas, dan arti kemenangan yang sesungguhnya. Hari itu tiba. Dengan semangat dan kerjasama, Raffi dan Andra berhasil membawa pulang medali emas untuk sekolah mereka. Sorak-sorai penonton memenuhi stadion. Bendera sekolah berkibar dengan bangga. Di atas podium, keduanya berdiri berdampingan, bukan hanya sebagai juara, tapi sebagai simbol dari arti sportivitas sejati. Wajah Raffi tampak berbeda. Kini penuh rasa syukur dan kedewasaan. Ia menoleh pada Andra dan tersenyum, seolah berkata tanpa suara.
1: Terima kasih sudah mengingatkanku arti kemenangan yang sebenarnya.
0: pelatih Seno dan Mira menyambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Hari itu, semua orang belajar bahwa medali hanyalah logam, tetapi nilai dibaliknya kejujuran, kerjasama, dan persahabatan adalah kemenangan yang sesungguhnya.
4: Selamat! Kalian berdua jadi inspirasi buat semua siswa.
3: Ingat, kemenangan sejati bukan di podium, tapi di hati yang sportif.
5: Prestasi boleh tinggi, tapi persahabatan tak boleh hilang.
0: Dari konflik lahir kesadaran, dari persaingan lahir kebersamaan. Inilah makna sejati dari olahraga membentuk karakter, bukan sekedar mengejar medali. Demikian mini drama dengan judul Di Balik Medali.

0: Bapak Cili Kriwut adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Tengah. Semasa hidupnya, beliau sangat berperan aktif dalam bergabungnya Pulau Kalimantan ke dalam pelukan Republik Indonesia. Banyak pembangunan-pembangunan yang beliau lakukan untuk merubah wajah dari hutan belantara menjadi sebuah wilayah yang tertata rapi. Namun, momen-momen di saat beliau memimpin Kalimantan Tengah banyak terabadikan melalui foto-foto yang bisa kita lihat di rumah yang dahulu beliau tinggal dan kini sudah beralih fungsi menjadi galeri dan resto. Selain menyediakan makanan dan minuman lokal khas Kalimantan Tengah, di sini juga terkadang menjadi venue untuk pertunjukan-pertunjukan yang bertemakan budaya. Maka tidak heran rumah Cili Kriwut Galeri dan Resto selalu menjadi persinggahan wajib bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang pertama kali datang ke tanah bumi Tambun Bungai. Rumah ini disulap menjadi semacam galeri disertai kafe. Meskipun sudah mengalami renovasi, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Pengunjung dapat melihat jejak-jejak perjuangan Cili Kriwut, mulai dari pakaian, senjata, buku-buku, piagam-piagam penghargaan, serta foto-foto kegiatan yang terpapang rapi di dinding kafe. Saat ini, restoran tersebut dikelola oleh keluarga keturunan Cili Kriwut, Ida Riwut. Salah satu pemilik rumah makan yang merupakan keturunan dari Cili Kriwut mengatakan, rumah makan ini selain menjadi bisnis keluarga, juga untuk memelihara budaya sekaligus menjaga warisan sejarah.
1: Jadi rumah itu kan rumah awal untuk rumah kediaman gubernur. Jadi dari tahun 58 sampai akhir batang bapak itu tahun 67. Jadi saya masih kelas 2 SD dan saya pindah ke Banjarmasin. Setelah itu rumah itu didiami oleh pengganti beliau, Pak Renut Sipanus. Karena rumah Isen Mulang, apa namanya sekarang, rumah jabatan gubernur sekarang itu, Istana Isen Mulang, itu belum jadi kan. Iya, karena itu kan dibangun dulu. Waktu beliau masih menjabat, itu dibangun. Tapi tidak sempat tinggal di situ, sudah pergantian. Dari tahun 58 katanya sampai 67. Memang. Jadi sebetulnya barang yang sering beliau pakai itu tuh semua sudah kami serahkan ke Pemda. Waktu itu katanya Pemda mau bikin museum kan. Jadi kami serahkan. Jadi itu yang tersisa koleksi-koleksi anak-anak aja. Mau nyimpan. Dan memang tidak ada pikiran untuk membuat museum di situ, galeri di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, rumah itu bisa sudah disertifikatkan atas nama anak-anak. Akhirnya kami berpikir, diapakan rumah ini? Karena kami semua tinggal rumah. Jadi akhirnya dibuat. Kebetulan kok banyak foto-foto peninggalan beliau zaman-zaman awal Palangkaraya. Sayang kalau lihat cuma anak cucu. Kenapa tidak kita pajang di rumah itu? Jadi semua orang bisa lihat. Akhirnya dibuatlah museum itu, galeri itu. Tapi terus berpikir lagi, kalau cuma galeri mati, berarti kita tiap bulan harus berpikir bagaimana pembiayaannya. Dan orang, maaf, orang Indonesia kan masih kurang keinginannya untuk ke museum sudah. Kenapa nggak kita tambah dengan resto, dengan lebih memperkenalkan masakan untuk masakan Dayak itu semuanya halal. Jadi memang kami jaga kehalalannya. Juhu umbut rotan, juhu rimbang, terus ikan bakar itu juga ikan sungai kita, baung. Jadi lebih kita lebih memperkenalkan, menonjolkan kedayakan. Bukan kita terlalu Dayak sekali ya, tapi kalau tidak kita siapa lagi yang memperkenalkan.
0: Di lokasi ini wisata kuliner khas Dayak disajikan, antara lain berbagai juhu, mulai dari juhu umbut rotan, kepala ikan, juhu rimbang, juhu tempe dawen jawau, seluang goreng, tanak baung, kandas sarai, tumis kalakai, dan bajai. Untuk Anda yang belum berani mencoba menu khas Dayak, jangan khawatir. Tempat ini juga menyediakan menu lain seperti nasi goreng, aneka mie, kentang goreng, singkong goreng, dan lainnya. Yang spesial sosial, tempat ini juga menyediakan barang, sejenis tuak, minuman khas Dayak. Meskipun semua makanan di sini halal, namun untuk minuman tersebut tentu tidak dapat dikonsumsi bagi yang muslim, karena mengandung alkohol. Ida juga menambahkan, khusus setiap hari Rabu dan Minggu malam, mereka menampilkan musik asli khas Dayak. Selain tempat makan indoor, tempat ini juga menyediakan lokasi outdoor, cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun teman. Jadi, luangkan waktu untuk mampir ke rumah Cilik Riwut Resto dan Galeri saat ke Kota Palangkaraya. Dapatkan pengalaman yang unik, berkuliner sambil melihat sejarah dan budaya khas Kalimantan Tengah. Tentu ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ida Lestari Riwut untuk generasi muda terkait dalam pelestarian budaya daerah.
2: Pesan dari saya sebagai orang tua, jangan pernah melupakan budaya kesenian daerah kita, terutama dari Kalimantan Tengah ya. Jadi budaya kita itu sangat indah, sangat hebat, itu yang harus dilestarikan. Dan kalau bisa jangan ditambah-tambah dengan yang modern lah. Jadi tetap kita lestarikan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Jadi kebudayaan kita bukan hanya di soal tari-tarian atau karuhu, tapi kita banyak budaya tentang pengobatan, hasil bumi dari hutan ya, yang bisa kita lestarikan. Cobalah tetap mendalami, belajar mumpung para generasi yang tua-tua ini masih ada. Jadi kita tidak kehilangan jati diri kita. Karena sedikit yang kita sayangkan, budaya kita, budaya Dayak, tidak meninggalkan tulisan, tapi dari cerita, dari mulut ke mulut, yang itu yang harus kita lestarikan. Jadi mungkin sekarang saatnya anak-anak muda untuk melestarikan budaya baru dengan peninggalan-peninggalan leluhur kita ditulis dan dicatat. Jadi tidak pernah hilang dan putus.
0: Sejatinya, rumah tua ini syarat akan makna sejarah perkembangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang jadi pembeda dengan bangunan di sekitar, rumah yang dibangun pada tahun 1959 ini tidak sama dengan bentuk rumah pada umumnya. Rumah ini dikonstruksikan dinding beton beratapkan kayu sirap atau genteng yang terbuat dari kayu ulin atau besi, serta nampak menjulang. Bangunan ini merupakan salah satu landmark Kota Palangkaraya yang sedang dikembangkan. Rumah Cilik Riwut ini disebut mempunyai gaya yang dibuat dengan mengadopsi atau stereotype dengan gaya Cengki. Gaya ini berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa pada tahun 1950. Model ini sebenarnya mengacu pada gaya Indis yang berkembang pada periode yang sebelumnya. Gaya Indis mempunyai dimensi ukuran lebih tinggi, baik itu atap, kusen atau jendela dan pintu maupun dindingnya.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
5: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
4: Tapi kan di internet semua ada.
5: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
4: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Kulopahari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami menurunkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Jumat 11 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Sera Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 12 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Lepas selamat yudah latai, salam sahujud, karede balempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat hajewu, gelaba hari, kembali menemani kamu bersama dengan suara budaya Palangkaraya, Pro 4 RRI Palangkaraya. Hadir kembali edisi siaran di hari Sabtu 12 September 2026. Tentunya di pagi hari ini dengan menemani kamu bersama dengan program-program semangat isen mulang tentunya ya, yang akan menemani kamu bersama dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. So, gimana kira kita ketemu lagi bareng dengan hari Sabtu yang sudah kita nanti-nantikan ya. Belakangan ini tuh kayaknya rasanya padat banget. Kenapa sih satu minggu belakangan ini tuh rasanya mungkin ada yang struggle-nya cukup terasa, atau bahkan satu minggu kebelakangan ini tuh malah kayak wah, minggu-minggu ini tuh jadi minggu-minggu yang menyenangkan tahu. Asik. Semua orang tentu punya perjalanannya masing-masing ya. Tapi dari perjalanan masing-masing ini juga tentunya kita punya semangat yang sama, yap, semangat isen mulang. Dan di pagi hari ini pun Umami semangat banget ya menemani kamu bersama dengan informasi dan juga musik seru-seruan bareng. Nanti kita juga bisa cerita-cerita bareng. Kamu boleh banget hubungin kita ya di 0811-520-1233. Ceritain semua hal atau bahkan informasi yang bisa dibagikan bareng dengan Kulapa Hari di sepanjang hari ini. So, langsung saja memulai pagi hari ini supaya apa yang kita lakukan di sepanjang hari ini penuh berkat dan juga penuh kebahagiaan. Kita awali dulu perjumpaan bersama dengan dunia bersama dengan sebuah renungan sebagai bentuk rasa syukur kita. Dengan itu juga kami hadirkan renungan Katolik untuk kamu.

percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.

Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan suatu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita setiap hari sebagai umat Katolik, yaitu Sakramen Ekaristi, sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Kalau kita pikirkan, setiap kali kita menghadiri perayaan Ekaristi, menghadiri Misa, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita bisa mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa bersama, dan yang paling istimewa, kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam komuni kudus. Tapi pernahkah kita benar-benar bertanya, mengapa Ekaristi begitu penting dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama merenungkan dan belajar dalam Mimbar Agama Katolik ini agar semakin mencintai dan memahami Ekaristi di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita membayangkan kehidupan kita sehari-hari. Kita makan untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan energi. Kita minum agar tidak kehausan. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Tanpa makanan rohani, iman kita bisa lemah, bahkan bisa mati. Nah, disinilah

peran Ekaristi sebagai sumber kehidupan kita. Yesus sendiri pernah berkata dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Nah, kita semua disadarkan bahwa Ekaristi bukan sekedar makanan biasa, tetapi Ekaristi adalah makanan yang memberikan kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, harus kita ingat juga bahwa Ekaristi bukan hanya sumber, melainkan juga puncak kehidupan kita. Artinya, semua perjalanan iman kita mengarah kepada Ekaristi. Kita bisa banyak berdoa, membaca Alkitab, berbuat baik, tetapi semuanya itu akan mencapai puncaknya ketika kita bersatu dengan Kristus di dalam Ekaristi Kudusnya. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Konsili Vatikan II dalam Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-10 mengatakan bahwa liturgi, terutama Ekaristi, adalah puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan sekaligus sumber. Darinya mengalir segala kekuatan. Maka jelas bahwa semua aktivitas gereja, baik pewartaan, doa, maupun karya kasih, itu bermuara pada Ekaristi sebagai puncaknya. Karena disanalah umat beriman dipersatukan dengan Tuhan satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, harus kita ingat bahwa Ekaristi bukan hanya tujuan, tetapi sumber kekuatan. Karena darinya mengalir rahmat yang menghidupi, meneguhkan, dan menggerakkan umat untuk menjalani hidup Kristiani yang sejati. Melalui Ekaristi, kita dikuatkan untuk mewartakan kasih Tuhan dan menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Jadi tidak heran kalau Gereja Katolik selalu mengajak umatnya, mengajak kita semua untuk menghormati dan menerima Ekaristi dengan penuh iman. Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita coba membayangkan lagi setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti misa dan menerima Komuni Kudus. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ada tiga hal yang terjadi saat kita mengikuti misa dan menyambut Komuni Kudus. Yang pertama, kita dipersatukan dengan Kristus. Ketika menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, kita benar-benar dipersatukan dengan Kristus. Karena yang kita terima adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Jadi Ekaristi bukan sekedar simbol atau kenangan. Nah, kita ingat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 58 dikatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa ia senantiasa hadir di dalam diri kita, dan Yesus ingin menjadi bagian dari hidup kita setiap hari. Nah, yang kedua, kita dikuatkan dalam iman. Kalau kita pernah merasa lelah dalam menjalani hidup ini, atau mungkin kita merasa bahwa iman kita goyah, nah, kita harus ingat bahwa Ekaristi adalah sumber kekuatan kita. Santo Thomas Aquinas menyebut bahwa Ekaristi sebagai makanan jiwa. Ini luar biasa ya, Ekaristi adalah makanan jiwa. Nah, seperti tubuh kita membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup, jiwa kita pun membutuhkan Ekaristi untuk tetap kuat, untuk memperoleh kehidupan kekal, memperoleh kehidupan abadi. Dan poin yang ketiga, kita dipersatukan dengan sesama. Ekaristi bukan soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan saja, tetapi juga tentang hubungan kita dengan sesama. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 17 mengatakan bahwa karena roti adalah satu, maka kita pun sekalipun banyak adalah satu tubuh.
Nah, artinya setiap kali kita menerima Ekaristi, kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin sekarang kita mulai bertanya-tanya, kalau Ekaristi begitu penting, bagaimana cara kita menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kembali ada tiga hal yang dapat kita lakukan untuk menghayati Ekaristi yang telah kita sambut, yang telah kita terima di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, mengikuti misa dengan hati yang bersih. Jangan jadikan misa sebagai rutinitas tanpa makna. Mari kita persiapkan hati kita dan kita mengikuti misa dengan khusyuk. Dan kalau perlu, sebelum mengikuti misa, sebelum memulai perayaan Ekaristi, kita berdoa secara pribadi agar kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita hidup di dalam kasih. Tidak cukup hanya menerima komuni lalu pulang dan kembali ke kebiasaan lama. Ekaristi mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Tidak bisa kita menerima tubuh Kristus tetapi masih menyimpan dendam atau kebencian kepada sesama. Setelah menyambut komuni kudus, kita diajak untuk dapat membagikan kasih kepada semua orang. Dan yang ketiga, kita menjadi saksi Kristus. Ekaristi harus menggerakkan kita untuk dapat berbuat sesuatu. Setelah menerima Kristus dalam Ekaristi, kita harus membawanya dalam hidup kita. Entah melalui perkataan, tindakan, dan sikap kita setiap hari. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 5 ayat 13-14, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Maka mari kita tunjukkan dalam hidup kita bahwa kita telah dikuatkan oleh Ekaristi. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, malam hari ini kita sudah belajar dan merenungkan betapa luar biasanya Ekaristi. Bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai sumber kekuatan dan puncak iman kita. Santo Padre Pio pernah berkata bahwa dunia bisa hidup tanpa matahari lebih baik daripada tanpa Ekaristi. Semoga setelah mendengarkan renungan ini, kita semakin mencintai Ekaristi dan menjadikan Ekaristi sebagai pusat hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak mimbar agama Katolik ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Anda Globari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini masih bersama dengan program pagi. Setelah tadi kita juga sudah mendengarkan bersama-sama renungan pagi Katolik ya, untuk mengawali perjumpaan kita. Selain itu juga ada informasi aktual yang harus banget kamu ketahui untuk mengawali informasi selanjutnya juga di pagi hari ini tentunya. Dan kalau misalkan kamu kelapa hari belakangan ini lagi ngikutin tentang perkembangan atau bahkan sosial media dari Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana ada kabar penting salah satunya dari Kota Palangkaraya kita. Coba tebak dulu, siapa yang belakangan ini ada orang besar atau tokoh penting dari negara kita yang datang langsung ke Palangkaraya untuk melihat kondisi warga terdampak karhutla. Yuk tebak dulu. Kalau kamu sudah nebak, Wakil Presiden Republik Indonesia, benar banget. Karena kemarin Pak Gibran Raka Buming Raka pada hari Kamis 10 September 2026 melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya. Nah, setibanya di Palangkaraya, Wakil Presiden langsung menuju Kelurahan Putu Ketimpun di Kecamatan Jekan Raya, tepatnya pada SDN 2 Putu Ketimpun yang berada di wilayah terdampak karhutla. Di sana, Wapres kita berdialog bersama dengan warga sekaligus melihat secara langsung kondisi sekolah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan revitalisasi pembangunan dan juga sarana pembelajaran, termasuk plafon kelas yang mengalami kerusakan. Ada satu hal menarik yang dimana Pak Wapres kemarin menyampaikan bahwa ada komitmen untuk menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah, termasuk bantuan revitalisasi bangunan sekolah. Jadi kunjungan ini tuh bukan hanya sekedar datang melihat lalu pulang saja, tapi ini adalah pembuktian bahwa pemerintah pusat ingin melihat langsung kondisi di lapangan, terutama masyarakat yang terdampak karhutla dan juga fasilitas pendidikan yang membutuhkan perhatian. Dengan itu juga, setelah berkunjung ke Putu Ketimpun, Wakil Presiden kita juga dijadwalkan melanjutkan agendanya mengunjungi ke Nyaru Menteng. Dan tentunya kita tunggu bagaimana tindak lanjut dari hasil survei secara langsung Bapak Wakil Presiden kita untuk masyarakat Kalimantan Tengah tentunya ya. Dan kami masih akan selalu update informasi terkait ini, dan tentunya masih akan bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya menemani kamu.

Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, inilah dia Kaset House Dut Banjar Modern, produksi KML AK Record. 10 lagu karya terbaik putar daerah UDS dan kawan-kawan. Simaklah lagu-lagunya. Jangan beli bajakan dong.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

kami, saya selaku mewakili BPBD Kota Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya di udara, dan sebagai mitra pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat, penyebaran informasi pemerintah ke masyarakat secara luas.

Yuk lopari berita bahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Kuala Kapuas. Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Muhammad Wiyatno mengajak seluruh masyarakat bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun di kabupaten setempat sehingga dapat membantu mengatasi kondisi kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini. Yang dimana hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul ke-14 orang tua Haji Gupriansyah bertempat di kediaman Haji Gupriansyah Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Batago. Menurut Wiyatno, penanganan karhutlah bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi membutuhkan dukungan dan juga kepedulian seluruh masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Demikian berita mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

24 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

105,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Halo, pukul 6.07 waktu Indonesia Barat. It's time, waktunya nemenin kamu bareng dengan kearifan lokal Nusantara. Sebelum berlanjut bersama dengan informasi dari Nusantara kita, how gimana morning kamu pagi hari ini, kulapa hari? Anak muda sekarang bilangnya good morning, good everyday. Asik, good mood, good morning katanya mah. Kalau sekarang mungkin tidak bisa ya untuk merekomendasikan gimana kalau kita olahraga pagi, gimana kalau kita hari ini ada punya rencana untuk keluar. Kayaknya sih rekomendasi sekarang yang paling bisa kita lakukan adalah untuk bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, ya enggak sih? Nah, sambil kamu juga di rumah sembari bersantai atau bahkan mengerjakan sebuah pekerjaan rumah yang kayaknya Umami tahu pasti tidak akan pernah ada habisnya. Tapi paling tidak di hari ini ditemani bersama dengan informasi dari Nusantara juga ya. Nah, kalau kamu dari kecil memang hidup bersama dengan legenda, waduh, atau bahkan masa kecilnya ditemani bersama dengan dongeng-dongeng, kayaknya kamu udah gak asing deh sama salah satu cerita rakyat ini. Namanya adalah Cerita Timun Mas dan Tenun Takdir. Dan fun fact-nya adalah dari kisah cerita rakyat ini sudah difilmkan menjadi sebuah animasi yang tentunya hidup kembali kisah klasik Timun Mas dengan wujud baru yang berfokus pada tema keberanian, harapan, dan juga perjuangan seorang anak dalam menghadapi takdirnya. Nah, tampilan baru dari cerita rakyat klasik Indonesia ini tentu menarik perhatian publik karena sentuhan visualnya yang epik dan juga murni dari tangan kreatif anak Indonesia. Kalau di Indonesia ngomongin tentang animasi visual seperti ini, kemarin sudah berhasil bersama dengan film Jumbonya, kali ini banyak juga anak-anak muda lainnya yang kembali mengangkat cerita rakyat dalam official teaser trailer animation Cerita Rakyat Timun Mas dan Tenun Takdir yang bahkan telah resmi dirilis. Dan tentunya nanti kita akan informasikan lebih lanjut terkait tayangannya yang siapa tahu nanti bisa kita nikmati bersama dalam sebuah animasi yang bisa kita tonton bareng dengan keluarga. Kalau dulu kita dengar cerita rakyat lewat lisan atau bahkan kisah warisan turun-menurun, kali ini sudah kita bisa nikmati bersama-sama dengan kita sudah bisa membuktikan bayangan-bayangan di kepala kita.

0: Sorry, tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu kan. Kota yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
0: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.
3: Kabar Kutat Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ika mah hening radio jikau, nah.
5: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai ka teh nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
4: Kai au. Awe
5: atuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kare kabar kota kita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal RRI.

0: rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi Ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
1: Iyo jikal nai ye mana pa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Awi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai
0: rri.co.id ma. Yuk capati mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndah itu
2: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau kamu sekarang lagi dengerin Nisa sambil mesek atau weekend sambil memegang perempah-rempahan dapur. Kali ini informasinya masih berhubungan dengan bumbu dapur yang juga jadi bagian penting dalam cita rasa makanan khas Indonesia. Ayo ngaku, walaupun kita tuh sudah dipermudah dengan mie instan, tapi kalau di Indonesia mie instan kayaknya gak akan jadi instan karena tetap dimasaknya bersama dengan rempah-rempah bumbu khas gitu ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, sepanjang dari tahun 2010 hingga 2025, konsumsi per kapita mingguan beberapa bahan penyedap menunjukkan perubahan yang beragam. Yap, salah satunya adalah bawang merah yang menjadi bahan dengan konsumsi tertinggi, meningkat dari 0,49 ons per kapita per minggu pada 2010 menjadi di 0,64 ons pada 2025. Konsumsi bawang putih juga mengalami tren peningkatan dari 0,26 ons pada 2010, jumlahnya naik jadi 0,43 ons per kapita per minggu pada 2025. Sementara itu juga ada konsumsi cabai yang mengalami perubahan yang cukup berbeda. Setelah berada di kisaran di 0,25 sampai di 0,29 ons per kapita per minggu pada awal periode, konsumsi cabai merah dan cabai rawit sempat turun tajam di tahun 2015. Nah, mengalami kenaikan lagi diperkirakan di tahun 2025 hingga saat ini. Kalau kamu udah ngerasa gak sih bawang putih, bawang merah, cabai ini tuh udah serangkai yang gak bisa dilepas. Dan yang bikin lengkap lagi salah satunya adalah tomat. Ini sih bumbu dasar, semuanya akan lebih enak gitu ya. Tapi versi kamu pernah, tapi Umami sendiri tuh pernah tahu ketemu sama orang yang memang dia tuh gak suka sama bawang, entah specifically dia bawang merah, bawang putih. Mungkin kalau cabai segmentasinya adalah suka pedas dan tidak pedas kan. Tapi bahkan Nisa tuh pernah ketemu sama orang yang gak suka bawang. Nah, kalau kamu tuh tipe yang suka bawang atau gak suka sama sekali sih?

Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngagalus sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.